0: Baik, apa cerita kamu orang? Okey, dan selamat bersiaran bersama-sama kami ketika ini dalam apa cerita kamu orang, dan dari wilayah Persekutuan Labuan hari ini akan mengetuai. Okey, mengetuai apa cerita kamu orang hari ini. Apapun, kita nak ucapkan salam perkenalan. Oh, salam perkenalan pula kan untuk rakan-rakan kita. Lama dah jumpa diorang ni sebenarnya. Itulah kita gunakan salam perkenalan untuk rakan-rakan kita di Sabah FM. Kita ada Edwin dan Ikhlas. Selamat pagi.
1: Hai Shima.
2: Selamat pagi.
1: Dan semua kawan.
0: Ya, apa khabar pagi ni?
2: Baik. Syukur.
1: Walaupun jerung bunyi macam itu-itu juga kan, macam, tapi okeylah.
0: Ya.
2: Cuma terganggu okay, macam
0: lemah-lemah sejak. Dia macam terganggu sedikit suara tu kan. Okey, kita ada di Keningau FM, kita ada Atika. Selamat pagi Atika.
3: Selamat pagi Shima dan juga rakan-rakan semuanya.
0: Iya, cantik, manis hari ni. Tak kurang juga rakan kita di Sandakan FM, Didi dan Kak Nur. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Serentak semuanya sihat-sihat. Saya macam terganggu sedikit sebab suara saya macam double-double sikit ya, pagi ni. Namun hari ni, pagi ni kita akan bercerita mengenai dengan topik kita untuk berani berkata tidak. Tidak semua perkara kita harus setuju. Jadi untuk pagi inilah kan, dalam kehidupan kita kadang-kadang tidak semua benda tu kita akan kena bersetuju kan. Kadang-kadang kita kena berani untuk berkata tidak. Bukan apa, kadang-kadang kita akan rasa serba salah untuk bilang tidak. Kawan minta tolong, kita sebenarnya penat, tapi kita bilang okey bah, boleh bah. Tapi itulah, untuk mengatakan tidak tu tidak boleh sebenarnya. Susah untuk kita mengatakan tidak. Jadi untuk pagi ini kita nak rakan-rakan kita untuk memberikan pendapat mereka masing-masing mengenai topik kita, berani berkata tidak. Tidak semua perkara kita harus setuju. Adakah Atika bersetuju? Kita tanya Atika dulu di Kening FM. Silakan.
3: Terima kasih Shima dari Labuan FM. Okey, baiklah, berkenaan dengan topik kita pada pagi ini kan, keberanian untuk mengatakan tidak itu, bagi saya, bagi pendapat saya, keberanian untuk mengatakan tidak itu sebenarnya bukan sekadar kita tentang menolak sesuatu, Shima, tetapi tentang kita memahami, kita faham nilai diri kita dan juga batas kemampuan kita. Sebab kalau kita lihat dalam kehidupan ini kan, sebenarnya kita akan berdepan dengan pelbagai permintaan. Mustahil tiada kan. Ada yang datang daripada keluarga, kawan-kawan, kawan satu kerja pun ada juga. Dan juga sebenarnya ada yang datang, kalau kita tengok, dari orang yang susah kita untuk ampakan kan. Jadi sebenarnya Shima, pagi ni kan, kita perlu faham, menjadi seseorang yang baik itu tidak bermaksud kita semesti bersetuju untuk semua perkara. Tidak. Ada masanya kalau kita mahu membantu, tetapi kemampuan kita ni kadang-kadang terbatas. Kita ini manusia. Ada masanya juga kita perlu jaga masa, kita perlu jaga tenaga dan juga tanggungjawab yang kita lah lebih utamakan. Jadi sebenarnya mengatakan tidak itu bukan semestinya kita bermaksud pentingkan diri. Tidak. Sebaliknya, kita tunjukkan yang kita mampu membuat pertimbangan. Kita sudah dewasa kan, kita tahu apa yang kita mampu lakukan, apa yang kita utamakan dan juga apa yang sebenarnya mungkin akan membebankan diri kita sendiri. Jadi pada masa yang sama, cara kita tu kan mengatakan tidak tu juga penting Shima. Kita tolak dengan sopan, tolak dengan sopan, bagi alasan yang munasabah, kita masih tetap menghormati perasaan orang lain. Jadi tidak perlu berkasar. Ada tu yang macam tidak berkasar kan, tidak perlulah kan. Jangan tinggikan suara. Dan juga tidak perlulah kita sebagai insan ni kita rasa bersalah sebab kita ni sebenarnya mempunyai pendirian sendiri macam saya. Jadi bagi saya kan, itulah yang membezakan antara sekadar kita menolak tapi kita mengatakan tidak. Tapi ada dua bezanya. Kita kata tidak dan juga kita tolak ataupun mengatakan tidak secara matang. Itu itulah bagi pendapat saya Shima.
0: Okey, itu pendapat Atika. Jadi begitulah kan, kadang-kadang benda ni nampak mudah untuk disebut, tapi untuk bercakap tu kan susah untuk dilakukan. Orang minta kita buat sesuatu, kadang-kadang kita tidak selesa tapi kita takut untuk menolak, takut nanti orang tu kecil hati. Jadi kita mau tanya pula pendapat Didi dan Kak Nur bagaimana.
5: Okey Shima ya. Masih terganggu ke Shima?
0: Masih lagi terganggu di sini. Mau kata tidak, tidak dapat juga kan.
2: Shima mungkin boleh sambut telefon sekejap tu kan, kita guna ni telefon.
0: Okey, kita cuba telefon.
6: Okey. Baganor, silakan.
5: Okey.
6: Kita
5: mengenai topik bergaung pula suara kita ya. Tetapi sekarang ni selesa. Okey, bagi Kak Nur ni aspek yang tidak setuju ni apa ni, tidak semua perkara kita harus setuju ya. Ini kita kategorikan dua kategori kalau Kak Nur dalam tugas dan juga dalam keluarga. Kadang-kadang ada permintaan daripada anak-anak ya. Kak Nur mungkin kalau tadi Tika ya bercakap mengenai pekerjaan, mungkin kalau Kak Nur lebih kepada kekeluargaan pula ya. Jadi supaya ada kita nampak bezanya ya. Kalau keluarga ni terutama sekali anak-anak, ada caranya kita mengatakan tidak setuju. Sebab anak-anak ni dia berbeza dengan kerja ya. Kalau sudah di rumah, kalau kita tidak setuju, ada cara untuk kita bercakap dengan anak kita kenapa kita tidak setuju. Kita boleh explain. Kadang-kadang anak-anak kita ni sensitif, terutama sekali remaja. Apabila kita mengatakan sesuatu yang dia mahu tetapi kita tidak dapat buat, tetapi ada cara kita untuk mengatakan tidak setuju supaya ia lebih faham ya. Kerana untuk dalam sebuah keluarga ni, untuk pentingkan diri sendiri ni memang agak sukar, kerana perlunya perlunya ada apa ni,
6: tolak ansur
5: ya, sebab anak-anak ni perlu kasih sayang juga. Sebab kalau kita cakap tidak terus, dia terasa lain kan,
6: guris ke apakah kan.
5: Wow, macam ada pengalaman ya. Jadi ada caranya lah sebenarnya. Kita tak boleh terus menolak ya. Dalam sesuatu kerja ke, kalau di pejabat pun ada caranya ya. Cara kita menolak supaya kawan kita tidak tersinggung. Maksudnya kita terus kata tidak tu, macam ada, kalau Kak Nur lah memang ada cara lah supaya tidak terasa dan sebagainya. Dan Didi macam mana Didi? Macam pengalaman itu kok dari keluarga tadi tu kan
6: juga, baik. Kita kan mendengarkan Kak Nur. Kalau bagi saya pula, secara ringkasnya ada dua situasi juga Kak Nur. Kalau macam kan? Dalam perbincangan ke kerja ke, bila saya kata tidak, saya pastikan saya ada jalan penyelesaian yang ataupun ada plan B seterusnya.
5: Maksudnya ada justifikasi.
6: Ya, justifikasi. Bukan tidak, tidak boleh terus begitu kita tolak mentah-mentah. Tidak ya. Kita ada bagi cadangan juga ya.
5: Ada caranya.
6: Tapi kalau untuk pribadi pula Kak Nur, saya memang susah mau cakap tidak. Pendat macam mana pun saya akan cakap okey. Siapa-siapa lah orang yang rapat dengan saya, okey, tidak masalah. Walaupun benda tu memang sukar saya buat, saya akan kata okey, tidak masalah. Macam tu Kak Nur.
5: Selalunya kita memudah cara lah ya. Itu perbezaan ya. Sebenarnya ada caranya kita menolak.
6: Ada juga.
5: Tapi ada masa-masa tertentu yang kita terpaksa tolak, tetapi secara diplomasi.
6: Dan saya yakin bila saya memudahkan urusan orang lain di luar sana, dalam pada masa saya berkata okey dan tidak berkata tidak, dan saya akan dipermudahkan juga urusan saya.
5: Betul,
6: akan
5: dia dia tu berbalas juga ya.
6: Buat balas baik, buat jahat jangan sekali. Okey, itu Syimah dari Sarangan FM, sharing kasih untuk topik kita pagi ini.
7: Okey, menarik sekali orang kata respon yang diberikan oleh Kak Nur, oleh Didi sebentar tadi. Betul, saya setuju tadi macam Didi katakan tadi tu kan, kita menolak tu bukanlah terus kita menolak kata tidak, tidak boleh. Tapi kita akan cuba bantu cari solusi yang lain. Kita mungkin cari alternatif-alternatif yang lain. Tidaklah kita biarkan kawan kita tu contohnya kan terkontang-kanting. Dan kita kena betul-betul menghargailah yang diorang ni sebenarnya tidak boleh memaksa juga sebenarnya untuk mengugut emosi kita, menghukum kita hanya dengan satu penolakan. Kan kadang-kadang terus kena judge, mentang-mentanglah kerja ni kerja saya, terus nak kena bantu kan, terus kita kena judge kan apabila kita berkata tidak. Itu bukannya sesuatu yang kejam sebenarnya. Dan kita nak tanya pendapat Edwin dan Ikhlas sendiri, berani berkata tidak, tidak semua perkara itu kita harus setuju. Macam mana kalau pendapat anda?
2: Okay.
1: Boleh, silakan.
2: Oh, okay, saya mulakan ya. Tadi Didi ada kongsikan kalau berkata tidak dia akan bagi satu alternatif yang lain kan.
1: Yeah.
2: Saya pun macam tu juga sebenarnya. Cuma kan kadang-kadang kalau kita berkata tidak ini semestinya ada cara dia untuk mengatakan tidak.
1: Macam mana cara dia
2: tidak
1: tu?
2: Mau, kita tidak mau kan orang tu rasa macam rendah diri ataupun rasa macam terhina sebab kita cakap tidak. Jadi kita bagi mungkin satu perkataan yang mungkin hari ini saya tidak dapat bantu tapi saya cadangkan begini lah kan supaya dia tidak rasa macam dia mesti tidak mau tolong saya tidak macam, kita tidak mau orang rasa macam tu kan macam dorang kongsikan juga lah tadi kita permudahkan orang punya urusan supaya urusan kita juga dipermudahkan dan kalau sebenarnya kita mengatakan tidak ni kalau terlalu banyak kerja sudah contohlah kerja kan ataupun orang tu balik-balik minta tolong sebenarnya kita boleh mengatakan tidak macam kita bagi tahu tadi ada cara cuma kita tidak boleh sentiasa cakap ya juga bila kita cakap tidak tu dengan cara yang kita sudah bagi kita akan bagi dorang rasa hormat kepada kita juga sebab kita kan terus kita kena terus terang juga bahawa kita tidak boleh tolong dan kita tidak memberi mereka harapan lah kan contoh kalau macam dorang mau ajak kita pergi sesuatu majlis tapi kamu tidak kita tidak berani untuk mengatakan tidak dan mereka mengharap kamu datang jadi bagi tahu macam tadi mungkin hari ini saya tidak dapat datang tapi untuk di lain hari saya cuba datang untuk majlis tersebut. Jadi satu kita kan rasa dihormati kita tidak juga menjatuhkan dia punya perasaan untuk menolak dan juga kita juga tidak membebankan diri kita. Kita hormat diri kita, orang lain pun menghormatkan menghormati diri kita. Wih panjang. Okey.
1: Oh,
2: jadi silakan
7: luahan gitu.
2: Bukan luahan.
1: dijemput nak datang tu.
2: Itu kata-kata motivasi yang kita bacalah dalam buku kita kongsikan.
1: Berdasarkan reality. saya tidak sentuh banyak sebab ramai sudah kawan-kawan pun yang kongsikan tadi memang betul, memang itulah apa yang dikongsikan. Cumanya kalaulah kita sudah menolak satu permintaan orang tu kan, tiba-tibalah di saat kita kononnya lah alasannya saya banyak kerja lah, saya dah dapat, saya full sudah, tapi oleh satu orang lagi yang bertanya tu, memandangkan dia rapat, dia tanya, kita terima, dan seorang tu tahu yang saya offer kau tidak mau, yang kawan yang lain tanya kau minta pula, select lah gitu. Maksudnya kalau sudah menjadi hal sebegitu itu macam tidak adil lah kan.
6: Dan situasi jadi, sudah tukar.
1: Betul lah.
2: Itu
1: kau katakan tidak sama ini, tapi sekali kena patan yang ini kau setuju pula bantu dia. Nah, begitu kan.
6: Kau boleh keluar tapi dia keluar sama orang lain pula kan.
2: Hai, kamu ini macam kena bincang
5: patan.
2: Dalam.
5: Macam pengalaman kamu ni.
1: Jadi maksudnya kalau katakan tidak tu biar sebenarnya betul lah tidak kan, bukannya sekadar untuk
2: select.
1: Begitulah dari Sabah FM, Shima.
7: Okey, betul lah tu kan. Saya pun bersetuju dengan rata-rata respon daripada rakan-rakan kita. Berkata tidak ni bukan bermaksud kita sombong kan. Tidak mau membantu. Betul. Cuma kadang-kadang kita perlu tahu kemampuan serta batas diri kita sendiri. Kadang-kadang kita sampai takut untuk mengecewakan orang lain sampai kita terpaksa mengorbankan diri sendiri. Yang penting kesimpulannya kan, kalau ingin berkata tidak tu kan, kita cakaplah dengan baik, dengan penuh hormat, dan insyaAllah rakan kita pun akan faham dengan situasi kita. Rasanya di Tawau memang tiada lah kan hari ini kan?
1: Ada.
7: Adakah?
1: Tawau, boleh dengar Tawau?
2: Ya, ada.
1: Ada. Jangan katakan tidak, okey Tawau.
7: Ya, cerita itu saya kan.
5: Ada.
8: Kami mendengar-dengar jadi.
2: Kami tengah menunggu.
7: Okey,
6: terima kasih.

0: juga. Kalau bagi saya pun, selagi benda tu, selagi saya boleh tolong dan juga saya tahu kemampuan diri saya, saya akan cuba tolong. Tapi kalau memang benda tu di luar kemampuan dan melebihi dari batas saya, contoh macam kawan minta tolong, kalau setakat duty ka, kuanti ka, itu dapat. Tapi kalau yang macam di luar kawasan yang bukan peribadi, yang macam susah kita mau buat, memang susah sikit lah kalau yang macam begitu. Tapi kalau atas urusan kerja, tidak masalah. Tapi kalau benda-benda lain yang lebih dari urusan peribadi, itu saya fikir-fikir dulu. Kalau bagi N begitulah. Kalau Kayu macam mana?
1: Samalah. Macam semua sudah disebut. Samalah, situasi dia sama. Situasi dia sama. Nak cakap macam mana lagi? Gitu sajalah.
2: Tidak mampu berkata
1: tidak mampu kan. Macam semua sudah disebut.
3: Apa lagi boleh tambah.
0: Penutupan dari kami itulah.
2: Okey,
3: apa
2: terima kasih lagi sekali kepada semua rakan-rakan, semoga
0: nanti diulang-ulang tu ayat. Ya betul.
1: Ulang-ulang.
2: Okay, semoga apa yang kita kongsikan hari ini dapat memberi manfaat untuk kita jadi lebih berani mengenali diri kita, menetapkan batas dan membuat pilihan yang lebih sihatlah untuk kehidupan kita. Jadi sekali lagi terima kasih untuk rakan kita di Sabah FM, Edwin dari Klang.
3: Terima kasih sama-sama, juga.
2: Di Keningau kita ada Atika. Di Tawau kita ada Anne dan juga Koyum.
0: Terima kasih kembali.
2: Selamat berjumpa semuanya.
3: Terima kasih.

anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 611 Sanakan FM bersamamu.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sandakan FM. Diari sana sini.
1: Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Diari sana sini. Baik, tepat 8.40 minit pagi kita bersama sekali lagi bersama dengan sahabat kita di stesen daerah Keningau, Tawau dan juga Sandakan dalam Dari sana sini.
2: Ya, kita mulakan dahulu dengan Kayum. Kita cek dulu ke mana Tawau kan, tidak suara pula. Kayum, selamat Kayum, pagi.
3: Halo Kayum.
4: Ya.
2: Oh, ada. Okey. Adika di Keningau FM.
5: Selamat pagi semua.
2: Ya, Didi, Sandakan FM.
6: Yeah, welcome back. Hai Kayum, malu cakap Kayum.
2: Okay. Welcome back.
1: Okay. Tadi si Kayum kan tak sempat bercakap, jadi nanti dari ni ah, itulah si N bagi dia tu. Yeah.
2: Betul.
1: Okay, jadi kita bermula dengan Didi dulu di Sandakan. Silakan Didi.
6: Baik, terima kasih Edwin dan juga Claire dari Sabah FM. Dari sana sini, hari ini 7 September 2026. Di Sandakan FM, kita kongsikan ini dia lawatan kerja Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan juga Inovasi Sabah yang berhormat Datuk James Ratib ke daerah Beluran yang bermula pukul 10 pagi ini bertempat di SK Sungai Nangka Beluran dan pukul 11 pagi pula bertempat di tapak projek SMK Balaban Jaya Beluran. Itu dia dari sana sini, dari Sandakan FM. Kita bersama dengan Atika pula di Keningau FM. Hebat syoknya. Silakan Atika.
5: Baik, terima kasih Didi di Sandakan FM bersamamu. Dari Keningau FM, ada satu perkongsian untuk Diary Sana Sini 7 September 2026 iaitu berkenaan dengan kempen Derma Darah. Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Keningau akan mengadakan kempen Derma Darah pada pagi ini bermula pukul 8.30 minit pagi sehingga 12.30 tengah hari bertempat di kantin SMK Bingkor Keningau. Jadi bagi penduduk sekawasan sekitar, dialu-alukan datang bagi menyokong penuh kempen Derma Darah berkenaan. Baiklah, itu sahaja info dari Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan rakan kita di Tawau FM, Kayum. Silakan Kayum.
4: Terima kasih Atika di Keningau FM dan dari Tawau FM. Untuk pagi ini, satu sahaja catatan yang dikongsikan, iaitu pada pukul 9.30 pagi nanti insyaAllah akan ada temu ball house bersama dengan pegawai PGKB 2 Moin Lim Bilin, Ketua Zon Tawau Jabatan Bomba dan Pejabat Malaysia Negeri Sabah, yang akan bercakap mengenai dengan fenomena El Nino dan juga jerebu pencegahan dan kesiapsiagaan JBPM Zon Tawau. Jadi itu sahaja satu catatan dikongsikan dari Tawau FM dan untuk catatan dari seterusnya kita kembali semula kepada Edwin dan juga Iklan di Sabah FM. Silakan.
2: Okey, terima kasih Kayum. Dan di Sabah FM berkongsian untuk pukul 10 pagi nanti akan berlangsungnya majlis penyerahan sumbangan kepada mangsa kebakaran murid SK Kibago dan Kolej Tingkatan 6 Pra Universiti Kota Kinabalu yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Teknologis Mustafa Sakmud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak.
1: Okey, ada dua lokasi yang akan melibatkan penyerahan ini macam di Iklis sebut tadilah. Pertama di SK Kebagu dan seterusnya akan beralih ke Kolej Tingkatan 6 Pra Universiti Kota Kinabalu.
2: Betul.
1: Okey, itu dia satu saja perkongsian dari Sabah FM untuk dari sana sini. Terima kasih sahabat kita di Keningau, Atika, di Sandakan ada Didi dan juga Kayum di Tawau.
5: Terima kasih kembali.
2: Selamat bertugas semua.
6: Bertugas, kawan.
2: Bye.

sudah bersedia. The Massive bakal menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan 18 Oktober 2026. Jom nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini, slot sangat terhad. Beli tiket Zone A1 atau B1 dan dapatkan t-shirt percuma. Beli secara buka.

0: percayalah, memberi kemaafan sangat berkesan untuk menenangkan diri anda. Bukan itu sahaja, kemaafan juga membolehkan anda belajar sesuatu atau mengambil pengajaran daripada situasi tersebut. Kemarahan dan dendam dapat diatasi dengan ketenangan yang ada pada diri anda. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Sandakan FM bersamamu.
1: Kamu pernah kan nampak orang lain di media sosial yang hidup serba senang? Ada yang sampai mau bandingkan kehidupan derang dengan diri sendiri? Oke, hentikan berpikiran macam tu. Kadang yang kita nampak tu tidak seindah yang kita sangka. Setiap orang ada kelebihan masing-masing. Jadi hargailah kehidupan kamu dan syukurilah apa yang kita ada. Jangan pernah bandingkan diri kamu dengan orang lain. Oke, pesanan ini daripada saya, Masya Milan dan Sarakan FM.

0: Ya.
1: Apa ba itu penakai sapa itu?
0: Penakai sapa ni bahasa orang sungai ba itu?
1: Oh, bahasa orang sungai pula tu.
0: Iya, penakai sapa tu maksudnya indah dair.
1: Oh, tiada air. Nah, Kak Mimi, kalau kami berjauh, meniak bohek.
0: Nah, itulah kau. Rajin-rajin kau dengar bahasa etnik di Sadakan FM, ha?
1: Bila itu?
0: Setiap Isnin, Ba Indah, pukul 9.20 pagi.
1: Nah, mendengar lah kita, bah, bahasa ya. Etnik ini.
2: Jangan lupa dengarkan
3: segmen bahasa etnik di Sadakan FM bersama.
4: Oh, mana sudah orang ni? Oh, kak. Oh, kak.
5: Eh, apa tu, dek?
4: Kak.
5: Kenapa, dek?
4: Kak. Membeli kau kak, menjual aku, Nina.
5: Apa?
4: Nina, ada nasi lemak bilis, nasi lemak rendang, nasi lemak soto.
6: Kau ni pun memanggil je, suka terkejut. Pasti angkol pun terkejut.
4: Dari tadi aku nunggu-nunggu orang ni pas-limpas. Belum ada lagi yang membeli. Kakak, kalau kakak membeli, kakak orang pertama membeli jualan ku ni.
5: Oh, nah, kakak ni kan suka support.
4: Jadi itu satu lagi tu. Oh, nah, ada sini. Yong, sini kau, Yong. Membeli kamu, menjual aku.
5: Hai. Oh, kau ni suruh orang membeli ini kan?
4: Iya, membeli kamu, menjual aku ni. Untuk kamu yang pelanggan pertama ni ada diskaun 20%.
5: Wow. Sebenarnya kami itu bukan sembarang lakonan tau.
4: Iya. Itu dia ayat kita untuk pagi ini. Sekali Kak Nur,
5: membeli kamu, menjual aku.
4: Itu dah jual kue. Boleh hantarkan respon dan menerusi WhatsApp dan juga pesanan suara. Sebaiknya rakam suara kamu, okey?
5: Yang membesar pula batakmu kan. 0195898585.
4: Sekali lagi
5: 0 bukanlah bikin nombor.
4: Okey,
5: 0195898585. Okey, ayat pagi ini adalah
4: membeli kamu, menjual aku. 9 pagi.
5: Ya, 9 pagi berita utama.
4: Saya Sadakan FM
5: bersamamu. This is one DJ.

0: Berita seterusnya, Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bertujuan memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
1: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur, jadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Dalam soal tata kelola, Perdana Menteri menegaskan siasatan dan pendedahan berkaitan isu tata kelola membabitkan beberapa agensi kerajaan, bukan satu polemik politik atau didorong perasaan iri hati dan dendam. Sebaliknya, langkah itu merupakan tanggungjawab beliau sebagai pemimpin bagi memastikan pemerintah negara berjalan mengikut jalur hukum.
2: Kita tidak ada pilihan. Kalau nak selamatkan nasib petani, pesawah, peniaga, kita harus pastikan pengurusan itu baik. Belanja boleh bertambah, peruntukan boleh bertambah. Tetapi kalau bocor, tiris, yang terdera itu petani, nelayan, pesawah.
0: Perdana Menteri turut meminta isu berkenaan tidak dipolitikkan kerana siasatan dilakukan badan penguat kuasa, manakala keputusan untuk mendakwa dibuat peguam negara. Luar negara, angka korban tragedi tanah runtuh akibat runtuhan ais dan bantuan di Nepal kini melonjak kepada 1,353 orang. Jurucakap polis Abi Narayan Kafli mengesahkan lebih 9,000 mangsa yang cedera berjaya diselamatkan dalam operasi besar-besaran setakat malam tadi. Pihak berkuasa kini mempertingkat ujian DNA bertujuan mempercepat proses pengecaman identiti untuk penyerahan mayat kepada waris. Sekurang-kurangnya 5 maut manakala 5 lagi cedera apabila sebuah pesawat kargo Amazon terbabas dari landasan sebelum merempuh beberapa kenderaan di lapangan terbang antarabangsa Miami. Semua landasan dan laluan teksi di lapangan terbang itu ditutup susulan kejadian tersebut. Kenyataan Amazon memaklumkan pesawat berdepan insiden ketika cuba mendarat. Punca kejadian sedang disiasat. Iran akan menaikkan harga petrol sehingga 2 kali ganda bagi pengguna yang melebihi kuota bulanan berkuat kuasa esok. Langkah itu diambil susulan kejatuhan nilai mata wang rial dan tekanan sekatan ekonomi yang diperhebat oleh Amerika Syarikat. Jurucakap kerajaan Fatimah Mohajerani berkata, kadar 10,000 toman ditetapkan Presiden menerusi perbincangan dalam mesyuarat pakar. Toman ialah unit tidak rasmi yang bersamaan dengan 10 rial Iran. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris EPL, jaringan dramatik Ainsley Maitland-Niles minit ke-96 menyelamatkan Everton untuk mengikat Manchester United 2-2. The Red Devils membuka jaringan 61 saat selepas babak kedua bermula menerusi Brian Mbeumo. Everton kemudian menyamakan kedudukan pada minit ke-83 menerusi Tarik George. United kembali di depan pada minit ke-88 menerusi pemain gantian Benjamin Sesko. Keputusan itu mengekalkan rekod tanpa kalah Everton pada awal musim serta kekal satu mata di depan United. Dalam aksi La Liga, Lamine Yamal meledak 2 gol membantu Barcelona membelasah Valencia 5-0 sekaligus mengekalkan rekod tanpa kalah dalam 4 perlawanan. Fermin Lopez, Rafinha dan Pedri turut menjaringkan gol untuk meletakkan Barca 3 mata di depan Real Madrid di Persada Liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Baby, let's go. Evo 611. Sanakan FM bersamamu.

0: bersamamu. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan FM 90.1. Dan kita bawakan untuk anda segmen untuk jam yang keempat pada pagi ini, iaitu Bahasa Etnik.
1: Kak Mimi.
2: Ya.
1: Apa betul penakai sapa itu?
2: Penakai sapa ni bahasa orang sungai betul.
1: Oh, bahasa orang sungai pula tu.
2: Iya, penakai sapa tu maksudnya indah air.
1: Oh, tiada air. Nah, Kak Mimi, kalau kami berjauh, meniak bohe.
2: Nah, itulah kau. Rajin-rajin kau dengar Bahasa Etnik di Sadakan FM, ha?
1: Bila itu?
2: Setiap Isnin Bainda, pukul 9.20 pagi.
1: Nah, mendengarlah kita, bah, Bahasa ya. Etnik ini.
0: Jangan lupa dengarkan
3: segmen Bahasa Etnik di Sadakan FM bersama.
0: Ya, ayatnya telah pun kita kongsikan untuk pagi ini menerusi WhatsApp Sadakan FM sekali lagi. Ini dia, ya. Membeli kamu, menjual aku. Ha, ini maksud orang membeli ini. Sabarlah sis. Membeli kamu, menjual aku. Terima kasih kawan-kawan yang berkongsikan di TikTok Sadakan FM juga. Hai Pitus Bakri, selamat pagi, bujang senang. Dianong, apa khabar Dianong? Rosie Z, bahasa Etnik Suluk, nak dagang aku mami kamu Didi. Nah, itu dia. Terima kasih maksudkan Rahman Mamo. Assalamualaikum Didi, apa umur, dapat jodoh baik-baik, amin. Saya aminkan doa anda. Terima kasih Rahman. Agazafira, terima kasih Agazafira. Jangan tapak-tapak Umat Saddam dari Singapura, anak baju ubian. Terima kasih. Lagi kita ada Almiran, selamat pagi Almiran. Salasiah Mos, apa kabarnya. Paula Afiq Jisman, kawan-kawan yang sama Didi, kucing hitam. Nama-nama TikTok ni memang pelik-pelik kan. Terima kasih Safia Kar. Lagi kita ada Pitus Bakri, Norashi dan Norman. Ada Rins, ada Bangking, Mila Chodungso, Nur Samira, Lisa, Kwiti, Dianong, Pandikar Milian, Syahidah, Jai, Om Kecil, Lia, Muhammad Jais, Sisla. Terima kasih kawan-kawan yang bersama Didi untuk pagi. Jangan lupa hantar menerusi pesanan suara anda dan juga pun ada di WhatsApp Sadakan FM, juga ruangan komen 019-589-5858. Ayat dia sekali lagi untuk pagi ini, membeli kamu, menjual aku. Jom kita layan dulu lagu, lepas duduk kembali bersama-sama dengan anda untuk segmen Bahasa Etnik pagi ini. Jangan ubah frekuensi anda, layan terus 90.1 dan juga menerusi penstriman langsung di RT TM Klik. Ini dia Herinianti, Rara Beluran, Sadakan FM bersamamu.

0: bersama Dimasif di Sandakan.
1: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: air. Nah, Kak Mimi, kalau kami berjauh, meniak bohek.
1: Nah, itulah kau. Rajin-rajin kau dengar bahasa etnik di Sadakan FM, ha?
0: Bila itu?
1: Setiap Isnin, Bainda, pukul 9.20 pagi.
0: Nah, mendengar lah kita, bah? Bahasa ya. Etnik ini?
2: Jangan lupa dengarkan
3: segmen bahasa etnik di Sadakan FM bersama.
4: Itu dia bersama dengan Fauzia Gambus. Ampo-ampo bulan.
5: Ampo-ampo bulan.
4: Sinando ke Thailand.
5: Oi, kalau artis wah. Terus macam tetap apa kita punya kelemahan.
4: Balak dah bersama di diri Kak Nur. Macam yang keempat sudah Kak Nur ya.
5: Ya, dah terasa begitu pantas berlalu ya.
4: Betul, 7 September sudah hari ini.
5: Ya. Walaupun beberapa hari berlalu kan ada juga yang menyambut kan.
4: Ada mesti dia sebulan tu kan Nur.
5: Itulah tu. Inut-inut
4: sikit-sikit ya. Alhamdulillah itulah. Bukan senang kita di apa tu dikelilingi oleh orang yang baik kan.
5: Ya, betul.
4: Semestinya itu adalah tindakan yang didapat apa tu yang kita dapat tu hasil daripada apa yang telah pun kita berikan kepada orang lain juga kan.
5: Begitu
4: kan?
5: Ya. Macam kau pula layanlah, lebih pengalaman.
4: Layanlah orang lain seperti mana yang kita dilayan juga kan.
5: Betul.
4: Itulah dia. Baik, kita punya ayat pagi ni selain Kak Nur
5: membeli kamu. Membeli kamu ha? Menjual aku.
4: Menjual aku.
5: Tersebut ku kan.
4: Dan kau ada
5: tertarik gak tuh?
4: Bagi dari umrah tu dia.
5: Alamak.
4: Jom kita bantikan respon kita dari kawan-kawan kita yang pertama ini
5: Si Fiza lah ni kan.
4: Ando Fiza
5: itu pun di Ando kan. Okay Fiza, Abang Didi, Kak Nur, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
4: Salam cerita Kak Nur. Dalam sebut pasal anduk tu biasa disandarkan kan Kak Nur?
5: Iya.
4: Ai semalam dapat anugerah dia.
5: Iya, anduk kasihan.
4: Abang Salin sudah si Nur.
5: Anduk kasihan.
4: Ai ada rumah barunya.
5: Ai kedo kasihan.
4: Baik, ini dia daripada Fiza. Pesan Kak
5: Nur. Ini baju tambahan ya.
4: Okey, jom.
5: 1, 2, 3. Amalikam ahang dagang. Dah maksudnya.
4: Macam mana itu?
5: Ya, amalikam
4: ahangan.
5: Ah daganganku batu.
4: Ah dagangan gitu.
5: Ya. Oh. Tapi dia agang dagang aku. Dagang dagang aku.
4: Kita berkenaan gendong ya, Fiza.
5: Ya.
4: Sekarang nomor 1, 2, 3. Ah melikam ah dagangan aku.
5: Ya dia dah boleh berdua kalau bercakap tu. Nanti ganggangnya tu.
4: Gangnya. Itu dia baju tabawan ya. Terima kasih Fiza.
5: Ya, terima kasih Fiza. Okey, sekarang ni bersama dengan Normah Muanat 3. Dalam bahasa Toraja begini katanya.
4: Okey,
5: 1, 2, 3. Mengali komile mabalok na. Mabalok. Kenapa orang kau ubah-ubah?
4: Salah itu mabulak bulak kelak kelak. Dengarlah sekali lagi 1, 2, 3.
5: Mengali komili mabalok na.
4: Membalik kamu menjual aku.
5: Ya.
4: Bilangnya. Aduh. Okey, kita di Suparjo.
5: Suparjo ni apa?
4: Bugis Bulukumba.
5: Macam Suparjo?
4: Ya, Suparjo Bustan dah. Dari ini dia ni kak.
5: Ini.
4: Tangan.
5: Oh ini kak?
4: Bukan. Dia bawa si... betul tu. Bawa sekali. Itu kak Noor.
5: Oh ini. Ya. Okey, ini aku terbaca.
4: Bukan itu aku dah minta blok. Okey, 1, 2, 3.
5: Amaliko kau ambaluk anak ke.
4: Begitu pula.
5: Anak ki.
4: Anak ke. Satu ya.
5: Okey.
4: Suparjo.
5: Dan ini pula jihad.
4: Okey.
5: Kalau boleh drone hantar drone punya apa ni?
4: Pesanan suara
5: ya.
4: Iya.
5: Okey, ini daripada Jihad Bakar dalam bahasa etik Bajau Pengutaran.
4: Okey.
5: 1, 2, 3. Mali kama dagang aku atau mag dagang aku. Bermakna dagang aku ataupun mag dagang aku.
4: Jadi dua-dua pun boleh kan?
5: Ya, dua-dua pun boleh.
4: Masya-Allah. Okey, lagi kita beralih kepada respon daripada Idang Zara. Idang Zara dari Kampung Karamunting.
5: Okey.
4: Hai Kampung Karamunting.
5: Ya, dalam bahasa Sulung. Ini si Didi ni.
4: Okey.
5: 1, 2, 3.

0: Ami kamu magdagang ako.
1: Ini pula kano daripada akaun kita Rosie Z di TikTok. Bahasa Sulok juga. Nagdagang ako mami kamu.
0: Oh ya, yeah, betul.
1: Dia macam sama je tu kan?
0: Sama.
1: Sama. Baiklah, seterusnya.
0: Abang Man.
1: Abang Man ya.
0: Dalam bahasa sungai.
1: Okey, ni
0: sungai Abang Man. Bunyinya begini.
1: Lebih kurang macam ni bilangnya.
0: Ya. Yeah. Okay. Satu, dua, tiga. Gadagang moyo a, magdadagang aku. Nah,
1: ini kita boleh ingat kan?
0: Ya.
1: Sesuai apa ni Abang Man ni kan? Terima kasih Abang Man.
0: Okey, makasih. Nanti kami tanya si Wan. Okay. Iman Akasha.
1: Salam.
0: Oh, salam ya. Okey.
1: Satu lagi kan, Nur? Kita ada Kak Majidah Ibrahim di Kampung Simagon. Wow.
0: Okey.
1: Ada gambar Kak Nur.
0: Dia cakap menjual aku Kak Nur lokal. Noi, banyak dijualnya ni. Siput sedut. Hai.
1: Okey, ini bajau bajau pangutaran.
0: Bajau pangutaran. Satu, dua, tiga. Magdagang aku meli kamhang.
1: Apa dia jual kakak ni? Lokan bakau, siput sedut, siput bulat, lokan pasir, tiram, kupang, siput kuduk. Semua ni kakak makan ke ni?
0: Hai, makan.
1: Ya Allah, nikmat apa lagi
0: macam perstakan. Macam tidak pula ditahu kan? Kita makan apa
1: kan? Terima kasih Kak Majidah.
0: Ya, terima kasih.
1: Kalau sampai ke pangkalan roja-roja ya. Tiba ya.
0: Terima kasih ya Majidah mengantarkan kami di Sandakan FM.
1: Tiram tu kain. Okey, satu lagi sebelum kita berhibur, kita ada Adam.
0: Duh, Pak Masih Asam.
1: Adam.
0: Okey, dari Batu 16 ya.
1: Ya, betul.
0: Katanya dalam baja pengutaran.
1: Membeli kamu, menjual aku. Bunyinya begini.
0: Okey, dua, tiga. Beli kamu, mengdagang aku.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Baik, dan kita teruskan dengan lagu hiburan pagi ini. Sementara anda boleh terus hantarkan respon anda, pesanan suara anda. Jangan lupa rakam suara anda, hantarkan ke WhatsApp kami
0: 0195895858.
1: Ya, begitu juga di ruangan komen TikTok dan juga Facebook. Kami akan bacakan selepas ini. Ini dia bersama dengan Haji Surandi, Ikau Kesayanganku.
0: Ikau Kesayanganku.
1: Ya, semestinya anda lah kesayangan kami di Sandakan FM.
0: Iya, betul.
1: Lain terus bahasa etnik Sandakan FM
0: bersamamu.

0: Asif disandakan.
1: Kak Mimi.
2: Iya.
1: Apa itu penakai sapa itu?
2: Penakai sapa ni bahasa orang sungai itu.
1: Oh, bahasa orang sungai pula tu.
2: Iya, penakai sapa tu maksudnya indah dair.
1: Oh, tidak air. Nah, Kak Mimi, kalau kami berjauh, meniak bohe.
2: Nah, itulah kau. Rajin-rajin kau dengar bahasa etnik di Sandakan FM, ha?
1: Bila itu?
2: Setiap Isnin, Bainda, pukul 9.20 pagi.
1: Nah, mendengar lah kita, bah, bahasa ya. Etnik ini.
3: Jangan lupa dengarkan
0: segmen bahasa etnik di Sandakan FM bersama.
4: Baiklah, kembali bersama dengan Didi dan Kak Nur untuk pagi ini dalam segmen bahasa ini. Ya, dengan ayatnya sebentar tadi, membeli kamu, menjual aku.
5: Beli kamu, mendagang aku.
4: Itu dia. Baik, kita terus beralih kepada respon seterusnya lagi kawan-kawan kita. Tadi kita ada Adam. Kita ada Kak Surati, Kak Haja Surati.
5: Haja Surati. Ya. Katanya dalam bahasa etnik Sungai Paitan.
4: Nah,
5: okay. Satu, dua, tiga. Memeli kau, pemawali aku.
4: Pemawali
5: aku.
4: Pemawali, kan? Ya.
5: Satu kali lagi.
4: Beli kan, Nor.
5: Satu, dua, tiga. Memeli kau, pemawali aku.
4: Terima kasih, Gajah.
5: Senang pula yang ini, ya, kan, kalau
4: senang,
5: sungai.
4: Betul.
5: Tapi ada masanya, woi, berbelit-belit juga.
4: Berbelit juga yang pemawali, ya, itu kan.
5: Iya.
4: Baik, kita ada Salman. Landscape dari mana ni? Oh, dari Landscape. Bahasa Bugis Sopeng, kan?
5: Satu, dua,
4: tiga. Kari itu.
5: Kenapa?
4: Bahasa Bugis, terus kalau cakap Sopeng, Eli Kohir. Banyak bahasa.
5: Kau bawa pulang mengasih lagi.
4: Kita berapa pagi kan?
5: Iya.
4: Okey, Kak. Bugis Sopeng, satu, dua, tiga.
5: Eli Kohir, balu-balu, kuya. Betul ke dia? Okey, itu daripada Salman. Okey, kita pergi M. Kipo ni siapa tu? Kita dengarkan. Kasih naik dulu tu. Sudah?
4: Sudah.
5: Okay. Siapa M. Kipo ni?
4: Ya.
5: Siapa namanya betul?
4: Kak, mana sudah tu?
5: Si Aim.
4: Bukan.
5: Si Salman.
4: Bukan. Okey, kakak pula ya.
5: Mm-mm.
4: Ya, satu, dua, tiga.
6: Assalamualaikum. Salam Isnin. DJ berdua. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Bahasa etnik pada hari ini menjual aku, membeli kamu. Kalau idaan, gedagang muyu, berdagang aku. Gedagang muyu, berdagang aku. Terima kasih Kak Jaina di sini.
5: Oh, Kak Jaina, bang.
4: Bukit Garam.
5: Itulah betul.
4: Terima kasih Kak Jaina. Nuako Kak Jaina. Sehat-sehat selalu Kak Jaina ya. Okey, alhamdulillah. Ini Puan Nur, Samaria, Kampung Baru.
5: Dua bahasa-bahasa Suluk dulu. Okey, satu, dua, tiga. Mami nak kamu, mendagang aku.
4: Ini senang kan Kak Jaina? Mami nak kamu.
5: Ya, mendagang aku.
4: Okey, bahasa Baja Pengetaran.
5: Satu, dua, tiga. Mali nak kamu, dagang aku.
4: Terima kasih Puan Nur. Jadiel dari Bone.
5: Oh, betul-betul dari Bone.
4: Betul. Pendengar kita ya, setia yang mendengarkan menerusi artim klik. Terima kasih Jadiel. Dan dalam bahasa Bugis Bone.
5: Dalam bahasa Bugis Bone, satu, dua, tiga. Menggeliki ini membaluka ia. Terima kasih.
4: Terima kasih. Okay, seterusnya dari Kinabatangan. Etnik Kylie.
5: Etnik Kylie ya.
4: Okay.
5: Satu, dua, tiga. Mengali komio membalu moyaku.
4: Comel Kak Nur.
5: Iya.
4: Ya. Terima kasih. Terima kasih kawan kita ya. Siapa soalannya ni tadi? Rifal Harun. Terima kasih Fah. Suparjo dia bilang tojek. Betul Kak Nur.
5: Tojek tu betul.
4: Betul. Tojek, tongang.
5: Okay. Ini pula siapa ni?
4: Bahasa Bisaya Beaufort. Didi dan Kak Nur.
5: Siapa namanya ni ya?
4: Kak Norzita.
5: Okay, Norzita. Satu, dua, tiga. Membeli kau, bahdagang aku.
4: Mamuli eh okau. Okau.
5: Okau. Bah dagang aku. Oku.
4: Sekali kan dong.
5: Satu, dua, mula.
4: Mamuli eh okau.
5: Bah dagang aku. Oku. Kan?
4: Okey. Saya Buffon ya. Terima kasih.
5: Okey. Ini pula siapa ni?
4: Kak Rosda. Kenapa sampai dua rekaman Kak Rosda ni?
5: Yang
4: bos sekali lah.
5: Bos sekali lah kan?
4: Atau atas tu dulu Kak?
5: Oh. Atas dulu.
7: Assalamualaikum. Kak Rosda. Okay, okay, okay. Apa khabar DJ DJ dan DJ Nurkisa? Buat DJ Nurkisa, selamat hari jadi, selamat ulang tahun bersama suamiku juga. Amin. Moga panjang umur, dimurahkan rezeki. Bahasa Idnit membeli kamu, menjual aku. Bahasa Sungai Yabai memali boi kau, mendagang aku. Apa-apa pun buat legin-legin sendakan IPM Kak Arma. Sibuk ke Lela, apalagi juallah Lela bahasa etnikmu. Apa-apa pun, salam merdeka, merdeka, merdeka. Dalam 16 day kita apa ni, apa-apa pun, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Kak Rosda.
5: Okay.
4: Petiklah semua nama Kak Rosda.
5: Ya, itulah betul. Okay,
4: terima kasih Kak Rosda. Ada cuman birthday lah kan.
5: Ya, itulah betul. Masih ingat pula.
4: Betul-betul ada Kak Lela di sini. Jom kita dengarkan Kak Nur.
8: Halo, assalamualaikum.
4: Salam.
8: Kak Lela dari Kenangan Manis. Dalam bahasa Bugis Serapang, membeli kamu, menjual aku, macamnya, mengeliki ya, mak balu kak.
4: Mengeliki ya,
5: mak balu.
8: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Mengeliki ya, mak balu kak. Sama lah skop tadi, betul lah tu bilangnya tu kak.
5: Ya, betul.
4: Telikohe balu-baluku ya. Terima kasih. Nakana empo itu DJ berdua. Terima kasih. Baik, itu dia respon kawan-kawan kita untuk pagi ni. Jom kita layan dulu lagu ini.
5: Macam mau habis sudah kita ni kan?
4: Iya. Bersama dengan Akbar. Ini dia Balo Lipa. Ya. Kembali selepas ini bersama-sama kami Selangor FM.
5: Bersamamu.

0: Pejam celik, pejam celik. Terus kita sampai ke penghujung siaran untuk pagi ni, Kak Nor.
1: Itulah, sekejap siap kan?
0: Iya, macam ya, sekejap betul masa berlalu
1: macam
0: ya.
1: Macam boleh tambah lagi ni, tahu?
0: Macam boleh tambah sampai 7 malam ya. Okeylah, Kak Nor. Kalau ada acara-acara besar kita,
1: betul,
0: kan? Macam PRN baru-baru tu.
1: Ya, manalah tahu kita berduit kan?
0: Kan, insyaAllah. Apapun, terima kasih respon kawan-kawan semua. Satu lagi ayat yang kita belajar untuk pagi ni ya. Membeli kamu, menjual aku.
1: Ya, membeli kamu. Menjual aku.
0: Membeli kamu, magdagang aku.
1: Melikam.
0: Ya, melikam. Itu dia. Sekurang-kurangnya adalah ayat itu kita boleh pakai kalau kita ke pasar kah.
1: Ya. Kan? Ada satu lagi perkataan yang orang selalu berjual, bercakap tu. Saya jual.
0: Ya.
1: Apa jawapan dia?
0: Saya jual. Saya beli. Ha? Ya, saya jual. Kan?
1: Saya jual.
0: Cuma kan?
1: Saya beli.
0: Itu kira macam beri bahasa batu kan, Kak Nor. Kita sudah bungkus-bungkus. Saya jual ya, saya beli.
1: Begitu. Macam ada sambungan tu bah, kan?
0: Ya, beri bahasa.
1: Tapi kalau orang tak faham tu kan, lain dijawab dia tu kan.
0: Ayah, memang aku menjual. Kan? Kau sambut cara dia, saya beli kan. Baiklah, itu dia. Kita belajar satu yang baru lagi. Terima kasih pesanan suara kawan-kawan. Terima kasih respon kawan-kawan semua.
1: Cuba aku tengok di sini. Siapa? Ya.
0: Tambah lagi 1 jam di jam berdua. Amboi. Abang, selepas ni anda akan ditemani rakan setugas 11 pagi hingga 3 petang. Kita ada DJ NY
1: dan pastinya Santai 37 bersama dengan DJ As.
0: Iya, dan
1: hai, 3 bunga kan, 1 kumbang.
0: Ya, kau kumbangku bunga. Yang memandu teruskan memandu.
1: Ya.
0: Yang bekerja hari ni selamat bertugas.
1: Semoga bahagia selalu.
0: Bahagia selalu, insyaAllah. Dan jaga kesihatan anda semua di luar sana ya. Kalau ditempatkan hari ini ada jerebu di kawasan masing-masing, pakai pelitup separuh muka, kita berada di luar, okey?
1: Betul.
0: Panasnya ya? Lain, Kak Nor.
1: Ya, jadi lepas ni bagaimana kita ni?
0: Lepas kita sarap. Wow. Terlepas di luar dia. Okey, dan daripada saya diri,
1: Kak Nor.
0: Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Isi Madani.
0: Oh ya, jangan lupa hari Kamis kita ada segmen
1: Sambung Pantun
0: bersama kami. Jumpa.

dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music. Lebih music berbanding biasa.

0: Je Rebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Dengarkan pelbagai genre lagu di Sarangan FM.
2: Soul Music.
1: Lebih muzik berbanding biasa.

0: audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music.
1: Lebih music berbanding biasa.

90.1. Lagu-lagu hiburan secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu. Okey, assalamualaikum. Terima kasih untuk anda semua yang terus kekal bersama kami di Sandakan FM bersamamu 90.1 bersama dengan saya Dorke Yusof, DJ NY menemani anda waktu ini. Dan terima kasih juga untuk anda yang bersama kami melalui penstreaman langsung di RTM Klik di mana-mana sajalah anda berada waktu ini ya. Kita akan berkongsi nanti informasi ataupun program-program yang berlangsung di sekitar Sandakan ini. Bukan jadi Sandakan, Beluran, Kinabatangan dan juga Terlupit akan kita bawakan untuk anda. Selain itu, kita akan sajikan anda dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun kami susun atur untuk anda. Dan pastinya salam-salam, respon-respon yang anda hantarkan kepada kami menerusi WhatsApp Sandakan FM bersamamu juga akan kita bawakan untuk anda ya. Jadi terus kekal bersama kami di mana saja anda berada, bertemankan kami di Sandakan FM bersamamu.
1: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit.

0: Zoom.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
0: 11 pagi hingga 3 petang. Sonakan FM bersamamu.
2: Baik, di mana pun anda berada, terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami di Sandakan FM bersamamu 90.1. Masih bersama dengan saya DJ NY di sini. Dan terima kasih juga untuk anda yang menghantarkan salam-salam dedikasi anda kepada kami menerusi WhatsApp Sandakan FM 019-589-5858. Ya, kita berkongsi informasi semasa dan pastinya juga lagu-lagu hiburan yang terus kami sajikan untuk anda hari ini. Dan untuk anda juga ya yang mungkin berada di rumah, di mana-mana saja anda berada waktu ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa memberikan sokongan kepada kami yang bukan saja mendengarkan Sandakan FM melalui frekuensi 90.1 tetapi juga yang mendengarkan kami melalui penerima langsung di RTM Klik. Terima kasih atas perhatian anda dan juga sokongan anda kepada kami di Sandakan FM bersamamu. Baik, pastinya juga saya akan membawakan informasi lagi semasa untuk anda seketika nanti. Jadi terus kekal bersama kami di mana pun anda berada di frekuensi 90.1 dan juga menerusi RTM Klik.
0: Ibu 6 hingga 11 pagi

siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana

di atas kesetiaan anda, perhatian anda. Masih lagi bersama kami di Sanakan FM bersamamu ya. Dan kita kongsikan antara program-program yang berlangsung khususnya di Sanakan ini. Okey, antaranya Jabatan Al-Ehwal Wanita Sabah mengadakan ya Karnival Pesona Wanita 2026 Sandakan pada 11 dan juga 12 September 2026 di Piazza Harbour Mall Sandakan. Dan antara aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan termasuklah ada bengkel dan demonstrasi masakan, solekan dan juga craft kreatif. Dan terus diadakan juga kaunter saringan kesihatan percuma, kesedaran kesihatan wanita dan juga ceramah gaya hidup sehat turut dilaksanakan ya. Dan selain itu ada aktiviti komuniti yang melibatkan persembahan kebudayaan, sukaneka dan juga zumba. Jadi orang ramai di sekitar Sandakan dijemput hadir ramai-ramai untuk sama-sama memeriahkan Karnival Pesona Wanita 2026 Sandakan pada 11 dan 12 September ini di Piazza Harbour Mall Sandakan. Terus berhibur dengan lagu yang terus kami sajikan untuk anda di Sandakan FM bersamamu.

Kelas Disandakan. Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Zoom 11.3. Disandakan FM bersamamu.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Baiklah, masih lagi bertemankan kami di Sandakan FM bersamamu yang mendengarkan kami sekarang ini di frekuensi 90.1. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami, yang mendengarkan kami bukan saja di Sandakan tetapi di mana-mana saja melalui RTM Click. Juga terima kasih diucapkan. Baiklah, kita kongsikan lagi di mana Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Elipora 2 Sandakan ya mengadakan Karnival Kita Generasi Madani pada 12 September ini di Sekolah Berkenaan bermula pukul 8 pagi hingga pukul 2 petang ya. Dan antara program yang dilaksanakan termasuklah sukan e-sport, pencarian bakat menyanyi, menari, peragaan pakaian, selain saringan kesihatan dan juga kempen Derma Darah turut dilaksanakan ya. Dan karnival ini disasarkan kepada semua warga SMK Elipora 2 di samping pelbagai agensi luar dan juga beberapa sekolah jemputan dari sekitar daerah Sandakan. Jadi kita doakanlah semoga program ini akan berlangsung dengan jayanya nanti. Terus bersama kami berhibur kekal di Sandakan FM bersamamu seketika nanti.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU, tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: bersama Was Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap
1: baik, masih terus kekal bersama kami di Sandakan FM bersamamu 90.1 dan sambil-sambil anda melakukan aktiviti seharian anda, sambil-sambil kita layan lagu-lagu yang kami sediakan untuk anda di Sandakan FM bersamamu, kita kongsikan bersama ya, di mana orang ramai ditegaskan tidak melakukan pembakaran terbuka di mana-mana kawasan sepanjang krisis jerebu melanda negara, di mana pembakaran terbuka bukan saja mencemar udara dan juga membahayakan kesihatan kita, malah merupakan satu kesalahan undang-undang yang amat serius ya. Dan pembakaran terbuka yang dilakukan sepanjang krisis jerebu juga akan menambahkan lagi kesan lebih buruk terhadap alam sekitar kita. Dan di bawah seksyen 29A-2 atau 29B atau kualiti alam sekeliling 1974 ya, individu atau mana-mana pihak yang didapati bersalah boleh dikenakan tindakan tegas kompaun maksima sehingga RM2,000 bagi setiap kesalahan ataupun tindakan mahkamah denda sehingga RM500,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi sayangi udara kita, hargai kesihatan keluarga dan alam sekitar ya. Hentikan pembakaran terbuka berkuat kuasa serta merta. Jadi sama-sama jaga kesihatan dan jaga alam sekitar kita. Terus bersama kami di Sandakan FM bersamamu seketika nanti.
2: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
3: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: menurunkan.
1: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan keduka citaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Ustaz Muhammad Khairul Abdul Razak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita ruang dan waktu, ruang bernafas, ruang untuk kita memperbaiki diri. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, dalam kesibukan hidup hari ini, kadang-kadang kita lupa untuk berhenti sejenak, menenangkan hati dan mendengar pesan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beberapa menit bersama kita di udara ini menjadi asbab hidayah, peringatan dan kekuatan untuk terus melangkah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka tajuk perkongsian kita pada hari ini ialah salat antara rutin dan keperluan. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, ramai dalam kalangan kita mendirikan salat setiap hari, 5 waktu tidak tinggal. Namun persoalannya, adakah salat kita sekadar rutin atau benar-benar satu keperluan? Karena ada perbezaan besar antara salat yang dilakukan karena kewajiban dan salat yang dirindukan karena keperluan. Hari ini ramai yang salat karena takut berdosa, bukan karena rindu kepada Allah. Salat menjadi cepat, tergesa-gesa, dan dibuat di celah-celah kesibukan. Kita marah jika urusan dunia terganggu, tetapi tidak rasa apa-apa apabila urusan salat dilengah-lengahkan. Salat yang benar bukan sekadar cukup syarat dan rukun, tetapi hadir hati dan penghayatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Mukminun ayat pertama dan kedua. A'udzu

0: sesungguhnya berjayalah orang-orang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam solatnya. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, khusyuk bukan bermaksud kosong fikiran, tetapi hadir rasa sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh paling dekat dalam kehidupan kita ialah apabila kita ada masalah besar, pasti kita akan sukar untuk tidur. Pikiran akan menjadi kusut dan hati sentiasa akan gelisah. Tetapi apabila kita bangun solat, walaupun hanya 2 rakaat, hati akan menjadi lebih tenang. Itu tanda kerana jiwa memang memerlukan solat, walaupun kita tidak sedar. Solat yang dijaga waktunya akan menjaga hidup kita. Solat yang diringankan akan meringankan beban jiwa. Tetapi solat yang sekadar rutin akan hilang kesannya. Akhirnya pendengar yang dikasihi Allah, marilah kita ubah cara pandangan kita terhadap solat. Jangan lihat solat sebagai tugas yang perlu diselesaikan, tetapi sebagai pertemuan yang dinanti-nantikan. Karena siapa yang menjaga solat, pasti Allah akan menjaga hidupnya. Semoga Allah menjadikan solat kita penenang jiwa, cahaya hidup, dan bukti cinta kita kepadanya. Sehingga berjumpa lagi di gelombang ini, jadikan detik hidup kita sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran umat.

membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu,

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.
1: Baiklah, terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1 Sanakan FM bersamamu, bersama dengan saya DJ NY. Untuk anda yang mungkin menyambut hari lahir hari ini juga, okey, selamat hari lahir diucapkan. Semoga kebahagiaan, kesejahteraan akan terus mengiringi perjalanan hidup kita semua, insyaAllah. Dan mudah-mudahan semoga semuanya terus diberikan kesihatan yang baik. Dan kita juga mendoakan apa saja anda impikan juga berjalan dengan lancar dan dapat anda laksanakan dengan jayanya, ya. Dan pastinya kami akan membawakan informasi-informasi semasa untuk anda, untuk kita kongsi-kongsikan bersama. Di samping lagu-lagu hiburan yang telah pun saya susun atur untuk anda, terus kekal bersama kami, Sanakan FM bersamamu.
2: Zoom, what's cracking everybody, this is Neo.
3: 11 pagi hingga 3 petang, Sanakan FM bersamamu.

sebentar lagi. Utama satu tengah hari. Utama satu tengah hari. Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Baik, terima kasih untuk anda ya yang terus bersama kami di Sandakan FM bersamamu dan informasi yang seterusnya kita kongsikan di mana Pejabat Parlimen Sandakan mengadakan program Tamanku Seri Taman 4.0 untuk tahun 2026 yang berlangsung di Padang Seri Taman Sandakan ya pada 13 September 2026 di mana program dilaksanakan untuk memeriahkan sambutan Hari Sabah dan juga Hari Malaysia selain mengeratkan lagi hubungan silaturahim serta memupuk semangat perpaduan melalui aktiviti gotong royong. Dan turut diadakan juga pemeriksaan kesihatan percuma serta aktiviti untuk kanak-kanak dan penduduk setempat. Okey, jadi kepada masyarakat di sekitar kawasan perumahan Seri Taman Sandakan dijemput hadir bagi beramai-ramai memeriahkan program Tamanku Seri Taman 4.0. Bersama kami, Sandakan FM.

Cerebu kembali melanda negara. Elakkan diri anda dan keluarga daripada menjadi mangsa keadaan cuaca ini. Semasa musim cerebu, hadkan aktiviti luar terutamanya untuk kanak-kanak dan warga emas. Gunakan pelitup muka jenis N95 jika perlu berada di luar rumah. Minum air masak sekurang-kurangnya 8 gelas sehari dan tutup pintu serta tingkap rumah untuk mengurangkan asap masuk. Lindungi diri, jaga kesihatan. Cerebu bahaya, cegah sebelum parah. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM, bersamamu.

SPRM siasat isu kelewatan agihan baja di Kedah. Agong perkenan penamatan darurat di Serian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Zoom 11.3. Sesanakan FM bersamamu.
1: Zoom. What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.

0: Check it, what I got on this dead little Chico Pitbull.
1: Zoom!
2: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Baik, masih terus kekal bersama kami di Sanakan FM bersamamu 90.1 dan sambil-sambil anda melakukan aktiviti seharian anda, sambil-sambil kita layan lagu-lagu yang kami sediakan untuk anda di Sanakan FM bersamamu, kita kongsikan bersama ya, di mana orang ramai ditegaskan tidak melakukan pembakaran terbuka di mana-mana kawasan sepanjang krisis jerebu melanda negara, di mana pembakaran terbuka bukan sahaja mencuba udara dan juga membahayakan kesihatan kita, malah merupakan satu kesalahan undang-undang yang amat serius ya. Dan pembakaran terbuka yang dilakukan sepanjang krisis jerebu juga akan menambahkan lagi kesan lebih buruk terhadap alam sekitar kita. Dan di bawah seksyen 29A kurungan 2 atau 29B atau kualiti alam sekeliling 1974 ya, individu atau mana-mana pihak yang didapati bersalah boleh dikenakan tindakan tegas kompaun maksima sehingga RM2,000 bagi setiap kesalahan ataupun tindakan mahkamah denda sehingga RM500,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi sayangi udara kita, hargai kesihatan keluarga dan alam sekitar ya. Hentikan pembakaran terbuka berkuat kuasa serta merta. Jadi sama-sama jaga kesihatan dan jaga alam sekitar kita. Terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu seketika nanti.
4: Sanakan FM. Sanakan FM. Sama-sama.

Kesejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesar agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan bak kata pepatah. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sadakan FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Kun Rizu Ahmad dalam berita Sabah FM. Situasi jerebuh di Sabah setakat tengah hari tadi, 3 Selesen masih mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 100, iaitu tidak sehat. 3 Selesen itu ialah Kota Kinabalu, Politeknik dan Kimanis. Berdasarkan tinjauan RTM di Penampang, meskipun keadaan belum menjejaskan rutin harian penduduk secara ketara, namun cuaca panas dan berjerebuh menyebabkan orang ramai lebih berhati-hati. Justeru orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti di luar dan tingkatkan hidrasi dengan meminum air secukupnya. Pertubuhan Islam seluruh Sabah USIA menyokong usaha memperkukuh kerjasama antara kerajaan negeri dan persekutuan dalam pembangunan sektor halal. Yang di-Pertua USIA, Datuk Safawi Ahmad berkata, kerjasama kedua-dua kerajaan, agensi agama dan badan bukan kerajaan NGO mampu memperluas manfaat program Islam termasuk dalam aspek pensijilan halal dan pembangunan usahawan. Jelasnya, Malaysia sentiasa menjadi rujukan utama dalam sistem pensijilan halal di peringkat antarabangsa sekaligus meningkatkan permintaan pasaran halal termasuk dari China dan pasaran Eropah. Beliau menyatakan demikian kepada RTM di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, lebih ramai usahawan bumi putera Islam digalak merebut peluang dalam sektor berkaitan halal yang kini mempunyai pasaran lebih luas di peringkat antarabangsa. Ratus satu pegawai Cadet Corps Sispa UMS menamatkan latihan dan ditauliahkan tahun ini. Daripada jumlah itu, 44 Corps Sispa UMS Induk, 18 UMS Kampus Sandakan dan 39 dari UMS

Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan, berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.

0: informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Anda yang terus setia bersama-sama kami di Sandakan FM bersamamu.
2: Terima kasih yang nol jauh di sana. Anda berdengar kami melalui RTM Klik pagi ini dan kita...
3: Betul-betul terbaiklah kami. Sebab tidak pernah berputus asa.
2: Betul.
4: Dan terima kasih rakan-rakan kita yang bersama kita di medsos akan yang family di Facebook, ada di TikTok.
5: Kita akan menampilkan juga artis-artis tempatan dan juga mungkin kita akan ketengahkan artis-artis yang baru selepas ini.
4: Okey, dan antar saja ke talent water sarikan FM Foto 79585858.
6: Baiklah, terima kasih kepada anda yang stream kami secara langsung di RTM Klik.
1: Banyak kita akan tunaikan selepas ini. Teruskan bersama kami di FB Sanakan FM.
0: Sanakan FM bersamamu. Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
4: Baiklah, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami untuk ke Zon Tengah hari ini di Zoom 11.3. Masih bersama dengan saya DJ NY dan juga rakan penolong jurutera, Zazuri Ibin dan juga Hasbi.

Baik, sudah menghampiri ke pukul 1.55 minit tengah hari. Nampaknya tugas saya berakhir di sini menemani anda di Zon Tengah Hari melalui Zoom 11.3 edisi 7 September. Terima kasih untuk anda semua ya yang telah pun bersama kami Zon Tengah Hari ini. Terima kasih rakan-rakan teknikal Sazir Ibin dan juga Hasbi Salamat. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

Indeks pencemaran udara IPU berada pada tahap tidak sihat di beberapa kawasan. Pakai pelitup muka N95 jika berada di luar rumah. Minum air secukupnya dan gunakan pembersih udara di rumah anda sekiranya ada. Dapatkan rawatan segera sekiranya tidak sihat. Semak bacaan IPU semasa di portal rasmi Jabatan Alam Sekitar. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM, bersamamu.

Zone Hits di Sanda Karen FM bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat, hiburan tanpa henti 2 hingga 3 petang. Zone Hits.

Kawasan Dekan FM, hiburan tanpa henti. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat, 2 hingga 3 petang. Zone Hits Sandakan FM bersamamu. Ikuti siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.

komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

fokus utama berita petang ini. Belanjawan 2027 fokus sosioekonomi. PGRS P183 Bluran tampil orang lama dan baru. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nor K. Yusof. Inilah berita Sandakan FM 7 September 2026.

0: Belanjawan 2027 yang bakal dibentangkan bulan depan dijangka memberi tumpuan khusus kepada usaha menangani isu sosioekonomi. Merangkumi kebajikan golongan berpendapatan pertengahan M40 serta kumpulan kurang berkemampuan. Setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata tumpuan terhadap kedua-dua golongan itu diberikan memandangkan mereka antara yang paling terkesan dengan tekanan ekonomi dan cabaran kos sara hidup semasa. Sementara itu, katanya inisiatif sedia ada seperti sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah akan diteruskan dan diperkukuh bagi meringankan beban kewangan isi rumah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan dijadual membentangkan belanjawan 2027 di Dewan Rakyat pada 9 Oktober 2026. Barisan Kepimpinan Baharu Gagasan Rakyat Sabah PJRS bagi kawasan Parlimen P183 Beluran tampil dengan gabungan lama dan baru. Gabungan itu merangkumi ahli jawatan kuasa yang berpengalaman datangnya dari pelbagai parti yang menyertai kepimpinan PJRS P183 Beluran. Adun Sugut yang juga Ketua Bahagian PJRS Beluran, Dato' James Ratib berkata kekuatan gagasan rakyat Beluran dilihat sebagai dominan dengan barisan ahli jawatan kuasa yang mewakili tiga acuan iaitu Adun Sugut, Beluran dan Telupit. Beliau menyifatkan ia satu kombinasi yang kukuh bagi menggalas amanah daripada pucuk kepimpinan tertinggi Ketua Menteri selaku Presiden Parti. Beliau ditemui media pada mesyuarat penubuhan penaja bahagian dan penyampaian watika pelantikan ahli jawatan kuasa penaja gagasan rakyat Sabah P183 Beluran di Sandakan. Seramai 39 ahli jawatan kuasa penaja gagasan rakyat Sabah P183 Beluran menerima watika masing-masing di hadapan Ketua Bahagian PJRS P183 Beluran, Datuk James Ratib. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
0: Sebanyak 22 penerbangan Malaysia Airlines dan Batik Air dibatalkan hari ini susulan gangguan operasi di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta di Indonesia. Malaysia Airlines dalam satu kenyataan memaklumkan 14 penerbangan antara Kuala Lumpur dan Jakarta dibatalkan selepas abu gunung berapi dari anak Krakatau menjejaskan perjalanan udara. Susulan situasi yang tidak menentu, Malaysia Airlines sedang memantau perkembangan semasa dengan teliti. Mengenai penerbangan yang terjejas akan dimaklumkan secara terus kepada pelanggan yang terlibat. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat dan malam hujan di beberapa tempat. Memetik kenyataan lama sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 35 darjah Celsius. Angin dari arah barat laut bertiup selaju 10 hingga 20 km/jam dan ombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Fokus utama berita sekali lagi. Belanjawan 2027 fokus sosioekonomi. PJRS P183 Beluran tampil orang lama dan baru. Berita disunting Sali Jikri. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Yeah.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalahku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, apa kabar sidang pendengar yang mulia? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita hamba yang sentiasa taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi segala larangannya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, berbuat ihsan atau berbuat baik adalah satu adab terhadap hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain, seperti menerima kebaikan dan memberi kebaikan atau ihsan kepada mereka. Sidang pendengar yang mulia, tahukah mereka yang bersifat ihsan termasuk di kalangan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 195, artinya, dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil, dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya, dan pasti mereka yang berbuat baik itu dibalas dengan kebaikan. Maka jangan pernah menghalang diri kita daripada melakukan ihsan atau kebaikan, kerana yang sebenar membalas dan sebaik-baik balasan daripada kebaikan itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan, bukankah tidak ada balasan bagi amal yang baik melainkan balasan yang baik juga? Surah Ar-Rahman ayat 60. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mendorong agar kita berbuat ihsan, dengan erti kata kita yang mulakan untuk berbuat ihsan kepada orang lain, walaupun kita juga perlu kepada menerima ihsan daripada orang lain, bukan dengan mengharapkannya, tetapi jika diberi ihsan atau kebaikan, maka adabnya kita menerima kebaikannya atau ihsannya. Dan mereka yang menolak kebaikan orang lain, takut-takut mereka termasuk di kalangan orang-orang yang sombong. Sebagai contoh, kita belanja orang makan nasi biryani, di lain hari pula orang yang sama juga dan dia memperlawah untuk kita makan bakso, dan kita pun kata, tak apalah, saya masih kenyang. Walhal, bukan sebab kenyang, tetapi sebab dia ingat dulu aku belanja dia biryani, dibalasnya pula makan bakso sahaja. Sikap seperti ini bukan adab yang baik dan mungkin akan membuat seseorang itu kecil hati. Sidang pendengar yang menyembahkan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan diri kita dengan ihsan dan akhlak budi pekerti yang mulia. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Yang baik tetaplah dibalas dengan kebaikan. Wallahu a'lam. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kamu membenci sesuatu,

0: Sonakan FM bersamamu.
1: Ya, Santai 37 Sonakan FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat petang dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Terima kasih ada yang terus dengar Sonakan FM di manapun anda berada, yang kekal bersama-sama kami menerusi frekuensi cer ini 90.1 MHz. Dan siaran Sonakan FM juga anda boleh dengar ya menerusi aplikasi RTM Klik, dan juga menerusi platform radio ataupun platform portal radio RTM. Baik, menerusi Santai 37, teman berteman bersama saya di Konti Asita Sulaiman, DJ Azbuki Alang-Alang. Saya akan bersama-sama dengan anda sampai pukul 7 malam ini. Dan menerusi Santai 37 kali ini, pelbagai lagi maklumat semasa akan kami kongsikan kepada anda. Okay, begitu juga lagu-lagu hiburan ataupun kami sediakan ataupun kami susun atur untuk hiburan 4 jam ini. Dan sambil-sambil itu juga, saya akan bacakan salam yang anda hantarkan di Facebook Saringan FM bersamamu. Juga menerusi talian WhatsApp Saringan FM, nombor kami 0195895858. Jadi kepada anda yang sedang bekerja waktu ini, selamat bekerja, selamat meneruskan kerja untuk sesi petang kali ini. Semoga kerja yang diberikan kepada anda dapat dilaksanakan dengan sebaik yang mungkin ya. Dan untuk anda yang sedang memandu pula, selamat memandu saya ucapkan. Semoga selamat sampai ke mana juga destinasi yang dituju. Kekal dengar Sonakan FM bersamamu dan kekal berinformasi bersama kami Santai 37.
2: Hiburan berinformasi.

kembali melanda negara. Elakkan diri anda dan keluarga daripada menjadi mangsa keadaan cuaca ini. Semasa musim jerebu, hadkan aktiviti luar terutamanya untuk kanak-kanak dan warga emas. Gunakan pelitup muka jenis N95 jika perlu berada di luar rumah. Minum air masak sekurang-kurangnya 8 gelas sehari dan tutup pintu serta tingkap rumah untuk mengurangkan asap masuk. Lindungi diri, jaga kesihatan. Jerebu bahaya, cegah sebelum parah. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM, bersamamu.

0: sebentar ku pulang.
1: Sanakan FM bersamamu. Ya, RTM teman setia anda Sanakan FM bersamamu. Terima kasih kekal beribu dan juga berinformasi bersama kami melalui siaran Sanakan FM untuk hari ini ya. Dan ada masa lagi bersama saya di konti Asyidah Sulaiman di Jaya Sebukan Alang-Alang. Baik, ada maklumat sebahasa yang saya kongsikan bersama dengan anda, di mana Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah Jewa akan mengadakan Karnival Persona Wanita 2026 Sandakan ya, yang akan bermula pada 11 dan 12 September ini di Piazza Harbour Mall Sandakan, di mana antara aktiviti dilaksana termasuklah bengkel dan juga demonstrasi yang masakan, solekan dan juga craft kreatif. Dan terus diadakan juga kaunter saringan kesihatan percuma, ada kesedaran kesihatan wanita dan ceramah gaya hidup sehat. Selain aktiviti komuniti yang melibatkan persembahan kebudayaan, ada sukaneka dan juga zumba. Jadi orang ramai di sekitar Sandakan dicuba hadir beramai-ramai ya untuk bersama-sama memeriahkan lagi Karnival Persona Wanita 2026 Sandakan yang akan bermula pada 11 dan 12 September ini di Piazza Harbour Mall Sandakan. Okey, adalah perkongsian semasa yang dibawakan selepas ini. Jadi kekal beribu bersama kami Sanakan FM bersamamu.
2: Ini adalah stesen radio pilihan.

0: like?
1: Ada orang, dia tidak boleh tengok orang lain bahagia. Sakit hati dia belum selesai. Mungkin luka lama masih berdarah. Jadi, bila nampak orang yang pernah buat dia terluka, tiba-tiba senyum dan bahagia. Dia rasa macam dunia tidak adil. Lalu dia tulis, dia sindir, dia balas, dia cuba untuk musnahkan kebahagiaan orang. Tapi sayang, bahagia orang lain tidak pernah padamkan luka kita. Dan dendam tidak pernah tenangkan hati yang luka. Kalau kamu pernah dikhianati, tidak apa. Marahlah, menangislah. Tapi lepas itu, lepaskan. Kita tidak perlu jadi watak jahat dalam cerita orang hanya sebab kita pernah jadi mangsa dalam kisah lama. Diam itu bukan kalah. Kadang-kadang, diam itu tanda seseorang sudah menang atas emosinya sendiri. Pesanan ini daripada saya, Velasha, dan Sanakan FM bersamamu.
2: Okey, cantik tempat ni. Selfie dulu. Nice. Caption jalan-jalan. Lokasi Bandar Sadakan. Yeah, upload. Semua orang suka ambil gambar. Tak kisah gambar sendiri, gambar kawan-kawan ataupun keluarga. Ambil gambar tak salah. Tapi kena hati-hati juga. Sebab kalau nak post gambar tu, lokasi tu jangan nak share sangat. Ingat, tak semua orang sukakan kita. Mana tahu ada orang yang beriak jahat. Orang boleh be tag kat mana kita berada. So, sentiasalah berhati-hati. Pesanan ini daripada saya, Syamel.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Promosi menarik kami tawarkan untuk Anda.

0: Cara terus dengan kami, WhatsApp kami sesekarang 019-589-5858. Sonora FM bersamamu. Bersamamu.
1: Santai 30 tahun hingga 7
2: Ya, Sanagin FM bersamamu. Terima kasih anda yang terus beribu dan juga berinformasi bersama kami melalui siaran Sanagin FM. Seperti biasa dipancarkan menerusi frekuensi ini 90.1 MHz. Dan anda boleh dengar juga ya siaran Sanagin FM menerusi aplikasi RTM Klik dan juga portal radio RTM. Baik, orang ramai di sekitar Sandakan adalah ditegaskan ya untuk tidak melakukan pembakaran terbuka di mana-mana kawasan sepanjang krisis jerebu melanda negara. Di mana pembakaran terbuka bukan sahaja mencemarkan udara dan juga membahayakan kesihatan, malah merupakan satu kesalahan undang-undang yang amat serius ya. Dan pembakaran terbuka yang dilakukan sepanjang krisis jerebu juga akan menambah kesan lebih buruk terhadap alam sekitar. Dan bersama kita ambil tahu di bawah Seksyen 29A-2 atau 29B Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, individu atau mana-mana pihak yang didapati bersalah boleh dikenakan tindakan tegas kompaun maksima sehingga RM2,000 bagi setiap kesalahan, atau tindakan mahkamah denda sehingga RM500,000 ataupun penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi sayangi udara kita, hargai kesihatan keluarga dan alam sekitar. Hentikan pembakaran terbuka berkuat kuasa serta merta. Okey, banyak lagi maklumat semasa yang dibawakan selepas ini. Jadi kekal berhibur, kekal berinformasi bersama kami, Sanagin FM bersamamu.
1: Hiburan berinformasi,

WhatsApp saja kami 019-589-5858. Seragam FM bersamamu.

0: Ya, Santai 37 Sanikan FM bersamamu sekarang sepukul 4:11 petang. Terima kasih anda yang terus dengar Sanikan FM di manapun anda berada, kami menghargainya. Apa khabar anda pendengar setia Sanikan FM? Yang sedang dengar Sanikan FM sekarang ini, mungkin yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya ya. Dan yang sedang bekerja sebagai segala urusan kerja hari ini dipermudahkan. Dan yang tengah santai-santai, jangan lupa kita santai sama-sama di sini. Kami akan siarkan lagu-lagu yang menjadi kegemaran anda. Jadi kalau ada lagu-lagu yang menjadi kegemaran anda, bolehlah hantarkan WhatsApp kepada kami, mursi talian WhatsApp Sarikan FM 019-589-5858 ya. Apapun yang sedang anda lakukan sekarang ini, kami ucapkan terima kasih kerana masih terus memilih untuk terus dengar Sarikan FM bersamamu. Kami akan terus setiap menemani anda. Okey, bukan sekadar kita dengar-dengar lagu sama-sama, tapi ada juga maklumat-maklumat yang akan kami kongsikan kepada anda ya. Okey, dan yang pastinya juga nantikan pukul 5.20 petang nanti kita akan bersama-sama mengisi rancangan Goyang Kaki 5 Sarikan FM bersamamu, di mana anda pendengar-pendengar Sarikan FM kami alalukan juga untuk berkongsi info ataupun kongsi juga fakta-fakta menarik ataupun fakta-fakta unik yang berlaku di sekitar Sandakan, Beluran, Kinabatangan, Batangan ataupun di Telupit ataupun di Tongot. Boleh WhatsApp kami ke nombor WhatsApp Sarikan FM 019-589-5858 di mana pendengar juga anda juga boleh menghubungi kami di konti Sarikan FM untuk anda berkongsikan info ataupun fakta yang menarik yang berlaku di tempat anda ya. Jadi jangan lupa untuk petang ini Goyang Kaki 5 terbitan Raga Segas DJ Iswa Diman akan dibawakan untuk petang ini 5.20 petang nanti. Sambil kita berkongsi mengenai info-info ataupun fakta-fakta unik menerusi Goyang Kaki 5, sambil-sambil itu juga saya akan dengarkan, kami akan dengarkan lagu-lagu Malar Segar. Okey, sebab selepas pukul 4.30 petang segmen yang seterusnya kami bawakan kepada anda adalah segmen Santai Kenangan. Baik, nanti kan juga sekejap lagi pukul 4.30 petang nanti kita akan ikuti bersama Berita Sabah FM. Sebenarnya kekal bersama kami di Sarikan FM bersamamu.
1: Santai 30 tahun hingga 7
0: ya, Sarikan FM bersamamu. Kita layan dulu lagu ini. Ya, kita hayati bersama dengan Noh Saleh, lagu ini Sang Penikam.

Sana Kira FM bersama Mus. Sekarang sudah pukul 4.25 minit petang ya. Dan nanti kita sekejap lagi pukul 4.30 minit petang. Kita akan ikuti bersama berita Sabah FM. Dan selepas itu kembali bersama kami di Sana Kira FM bersama Mu. Kita akan terus bawakan kepada anda segmen yang seterusnya, iaitu segmen Satu Kenangan. Kami akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu retro, lagu-lagu malar segar. Baik, jom dengarkan lagu ini bersama dengan Aisyah Retno, lagu berjudul Tak Adil. Sana Kira FM bersama Mu.

0: Sebentar lagi Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
1: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Semua pihak disaran kurangkan aktiviti luar jika bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Pengaktifan sukarelawan muda SMJ antara media mendekati golongan muda. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Zali Safia Daud dalam Berita Sabah FM.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian

0: kenangan.
1: Yes, memang akan membawakan kepada anda segmen yang seterusnya di Sanakan FM, iaitu segmen Santai Kenangan, ya. Dan sekarang sepukul 4.49 minit petang. Terima kasih anda yang terus dengan Sanakan FM di mana pun anda berada. Anda masih lagi bersama saya di Konti Asita Sulaiman di JAS Bukit Alang-Alang. Ditemani rakan Nikhil bersama dengan Hasbi Selamat dan juga rakan Segas dan Encik Azhar Yusof. Kami akan terus bersama dengan anda sampai pukul 7 malam ini di mana pertemuan kita untuk hari Isnin ini 7 September 2026. Okey, kepada anda pendengar-pendengar, mungkin ada yang baru habis bertugas, mungkin ada yang baru tutup kedai, yang baru keluar pejabat, terima kasih kami ucapkan terus dengan Sanakan FM di mana pun anda berada. Dan mungkin badan sekarang ini sudah penat, kepala pun mungkin juga sekarang ini sudah padat juga penuh dengan macam-macam cerita hari ini. Jadi sekarang apa yang perlu dilakukan, tarik nafas perlahan-lahan. Kerja hari ini kita tinggalkan sekejap, dan sekarang adalah masa untuk perjalanan pulang anda, masa untuk keluarga, masa untuk diri sendiri. Dan kalau anda sedang memandu sekarang ini, terima kasih, jadikan siaran Sanakan FM sebagai teman perjalanan anda. Pandu perlahan-lahan, jangan terburu buru, yang penting sampai dengan selamat, ya. Terima kasih juga kerana bekerja keras untuk hari ini, anda sudah buat yang terbaik. Ya, sekarang rehatkan minda, dengarkan Sanakan FM bersamamu, kerana di Sanakan FM sekarang ini kami hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu retro, lagu-lagu malar segar. Mungkin boleh nyanyi bersama-sama kami, ya, apabila dengar lagu-lagu yang kami siarkan sekarang ini. Beribu dengan lagu yang seterusnya menghiasi segmen Santai Kenangan. Dengarkan lagu ini, jangan ada dusta di antara kita. Sanakan FM bersamamu.

0: kemenangan. Sanakan FM bersamamu.
1: Sebentar lagi utama 5

Dasar peluang sok sama dipertimbang, sasar golongan muda dapat gaji setimpal. Kerjasama PKD, Nadi perlu dimuktamad. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama, khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pulangan gaji yang lebih setimpal.
1: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600, tetapi jurang itu memang masih ada, terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees, ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Penyelarasan Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI perlu dimuktamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan, dalam tempoh itu beberapa isu perlu diselesaikan, iaitu sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
2: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi, dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan usaha memperkukuh kerjasama NADI dan PKD mencerminkan pendekatan kerajaan yang mengutamakan sinergi, pengoptimuman sumber dan penyampaian perkhidmatan yang memberikan manfaat kepada rakyat. Jelas beliau, NADI bukan lagi sekadar menyediakan komputer dan capaian internet, malah juga berkembang sebagai pusat maklumat dan pemerkasaan komuniti yang menghubungkan rakyat dengan kemahiran, peluang serta perkhidmatan kerajaan. Kementerian Pengangkutan dan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM memperketat pemeriksaan terhadap juruterbang, kru kabin dan petugas penerbangan susulan kes pembantu juruterbang Malaysia Airlines yang dikaitkan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menterinya Anthony Luke berkata, langkah berkenaan antara tindakan yang boleh diambil pihaknya ketika ini membandingkan siasatan terhadap kes itu masih dikendalikan polis. Dalam perkembangan lain, Luke berkata mekanisme pelaksanaan cukai karbon bagi sektor penerbangan negara masih diteliti selaras dengan komitmen Malaysia ke arah peralihan kepada penerbangan rendah karbon. Jelas beliau, pihaknya masih belum membuat sebarang keputusan berhubung cukai karbon. Bagaimanapun, pelaksanaannya akan dibuat secara berperingkat dan butiran lanjut akan diumumkan dari semasa ke semasa. Perkembangan jerebu, dua kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 4 petang tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian mencatatkan bacaan 256 diikuti Samarahan, 233, manakala 40 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 25 kawasan merekodkan bacaan sederhana. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam pada itu memaklumkan tiada proses pengajian di institusi pengajian tinggi yang tercecas susulan keadaan jerebu setakat ini. Jelas beliau, tindakan anjal termasuk membenarkan pelaksanaan pengajian dalam talian akan diambil bagi memastikan proses pembelajaran kekal dilaksana. Dalam varian itu, 6 pelajar Universiti Teknologi Mara UITM yang dimasukkan ke hospital selepas mengalami insiden berkaitan haba ketika menyertai acara Mara Lasak di UITM Cawangan Pahang Jumaat lalu masih menerima rawatan dan pemantauan perubatan. Ketua Polis Daerah Maran, Superintendent Wong Kim Wai berkata, 2 pelajar kini dirawat di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Temerloh, manakala 4 lagi menerima rawatan di Hospital Jangka.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya,

Berita seterusnya. Operasi mencari dan menyelamat SAR 6 individu yang dilaporkan hilang ketika menyertai ekspedisi pendakian di Great Perak diperluas dengan penggunaan kamera perangkap mulai esok. Pengarah JBPM Negeri Datuk Sayani Saidun berkata perhilitan negeri akan mendapatkan rakaman kamera perangkap yang berada di jalur pendakian. Usaha pencarian turut dipergiat menerusi pemantauan udara pesawat JPBM di sekitar Gunung Sepat dan Gunung Belatoh dan Pos Kemar. Sementara itu, Ketua Polis Great Superintendent Abdul Samad Othman menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat yang belum disahkan berhubung kehilangan berkenaan. Tegasnya, penyebaran maklumat tidak sahih boleh menjejaskan kelancaran operasi SAR yang sedang dijalankan. Mana-mana pihak yang mempunyai maklumat berkaitan keberadaan kumpulan berkenaan diminta segera menyalurkan kepada pihak polis bagi membantu usaha pencarian. Luar negara, Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia BNPB bersiap sedia menjalankan operasi pembelihan awan bagi mengurangkan abu letusan Gunung Anak Krakatau. Ketua BNPB Suharyanto berkata operasi pembelihan itu akan dimulakan di lapangan terbang Pondok Cabe sebaik keadaan cuaca dan ruang udara selamat untuk penerbangan. Langkah itu bagi membersihkan atmosfera selepas debu gunung berapi dikesan merebak ke Jakarta Raya, Banten dan Lampung. Dalam hari itu, semua sekolah di wilayah Banten, Indonesia melaksanakan pembelajaran dalam talian selama 3 hari bermula hari ini selepas abu letusan Gunung Anak Krakatau melitupi wilayah tersebut. Langkah berkenaan diambil bagi mengelakkan risiko kesihatan berikutan awan debu yang telah menjangkau hingga ke ibu negara. Gubernur Banten, Andra Soni, menggesa penduduk kekal tenang, mengurangkan aktiviti luar serta memakai pelitup muka susulan hujan abu yang masih berlaku. Menteri luar dari 8 negara Islam dan Arab mengecam keras kenyataan 2 menteri Israel berhubung cadangan pengusiran serta pemindahan paksa penduduk Palestin dari Gaza. Kenyataan bersama itu dikeluarkan oleh Mesir, Qatar, Jordan, UAE, Arab Saudi, Turki, Indonesia dan Pakistan. Para menteri berkenaan menegaskan cadangan terbabit mencabuli undang-undang antarabangsa serta mengancam kedaulatan wilayah Palestin. Sukan, pencapaian skuad olahraga negara di Grand Prix Mascot 2026 disifatkan petanda positif menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya bulan ini. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata kejayaan meraih 2 pingat emas dan 2 gangsa di Oman itu turut memberi suntikan semangat kepada barisan atlet negara. 2 emas disumbangkan kuartet 4x100 meter lelaki dan wanita, manakala 2 gangsa diraih menerusi acara 4x100 meter lelaki dan lompat jauh. Para Sukma Selangor 2026, 4 acara yang terjejas akibat jerebu diteruskan hari ini dengan langkah pencegahan serta pemantauan ketat. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Muhammad Najwan Halimi berkata, keputusan dicapai hasil persetujuan bersama ketua-ketua kontijen dan jawatankuasa teknikal. Antara syarat ditetapkan termasuk pemakaian pelitup muka N95. Atlet yang rentan terhadap kesan jerebu juga tidak dibenarkan bertanding. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar peluang saksama dipertimbang, sasar golongan muda dapat gaji setimpal. Kerjasama PKD, NADI perlu dimuktamad. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Assalamualaikum.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia

Yes, dan kita bersamamu. Sekarang sampai masanya kita bersama menerusi Goyang Kaki 5. Ya, untuk hari ini, hari Isnin 7 September 2026, di mana rancangan Goyang Kaki 5 terbitan rakan tugas DJ Iswadi Mansyam Sudin. Dan kali ini dan minggu ini bersama dengan saya, Asinta Sulaiman, DJ Azbukan Alang-Alang. Baik, mungkin ada yang tertanya-tanya kan, apa yang dimaksudkan dengan rancangan Goyang Kaki 5. Okey, di mana Goyang Kaki 5 ni membawa maksud boleh bersantai sambil-sambil menikmati muzik dan juga berhibur tanpa tekanan. Dan untuk kali ini, saya kongsikan bersama-sama dengan anda fakta-fakta unik, fakta-fakta menarik di sekitar Sandakan, Buluran, Kedah Batangan, Telupit ataupun di Tongod. Dan untuk minggu ini, okey, saya memilih daerah Beluran. Kita kongsikan fakta unik di negeri Sabah, iaitu di daerah Beluran ya. Di mana tahukah anda dari mana datangnya nama Beluran? Okey, kalau selama ni mungkin kita sebut-sebut Beluran, mungkin ramai juga yang tidak pernah terfikir bagaimana nama itu bermula. Okey, nama Beluran ini bermula. Okey, sebenarnya nama Beluran dipercayai mempunyai kaitan dengan perkataan Buludan. Okey, Buludan iaitu nama sebuah bukit yang menjadi mercu tanda di kawasan tersebut. Dan dikatakan apabila berlaku perbezaan sebutan dan juga berlaku perbezaan ejaan pada zaman pentadbiran British, di mana perkataan Buludan akhirnya berubah menjadi Beluran. Nah, menarik bukan? Okey, maksudnya nama yang kita kenali hari ini, Beluran, bukanlah sekadar nama sebuah daerah, tetapi mempunyai kisah sejarah yang sudah melalui perubahan sebutan dan juga zaman. Jadi kalau kita mungkin kalau ada yang bertanya kenapa nama apa ni, nama daerah tersebut adalah Beluran, jawapannya mungkin bukan sekadar satu perkataan, tetapi ada sejarah di sebalik sebuah bukit yang dikenali sebagai Buludan. Dan inilah antara fakta unik Sabah yang mungkin ramai belum tahu, di mana Beluran, okay, daerah Beluran namanya pendek tetapi sejarahnya panjang. Okay, selepas ini kita akan cerita lagi secara ringkas sejarah di daerah Beluran. Tapi sebelum itu, jangan ke mana, kekal bersama kami untuk minggu ini. Kita bersama menerusi Goyang Kaki 5 Sandakan FM bersamamu. Dan jom kita berhibur bersama-sama untuk yang petang ini menerusi segmen Santai Kenangan juga. Kami akan hibur ke anda dengan lagu-lagu retro. Dengarkan lagu ini, sandarkan pada kenangan.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Isnin tidak perlu bosan. Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki 5. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang hanya di Sandakan FM bersamamu.
1: Ya, terima kasih masih bersama-sama menerusi Goyang Kaki 5. Okey, Goyang Kaki 5 masih layan lagi Sandakan FM petang ini. Anda masih lagi bersama saya di Konti Asyanta Sulaiman, DJ Az Bukan Alang-Alang dan juga rakan teknikal bersama dengan Hasbi Salamat. Okey, sudah pukul 5.33 minit petang. Terima kasih anda yang masih lagi dengar Sandakan FM di manapun anda berada. Baik, kita bersama untuk kali ini menerusi Goyang Kaki 5 dan topik ataupun fakta unik yang ingin saya kongsikan bersama-sama dengan anda untuk petang ini adalah mengenai daerah Buliuran ya. Kalau tadi kita telah ketahui bersama bagaimana nama Buliuran itu tercipta. Okey, dulu digelar sebagai Buludan sehinggalah ditukar namanya sekarang ini daripada sampai sekarang kita masih gunakan nama daerah Buliuran. Baik, sekarang ini kita bawakan fakta unik yang seterusnya mengenai Bukit Buliuran. Kalau di info yang pertama tadi kita juga ada sebut mengenai Bukit Buliuran ya. Okey, di mana Bukit Buliuran yang menjadi antara mercu tanda dan juga identiti kawasan Buliuran. Okey, menariknya di sini kewujudan bukit ini bukan sekadar mencantikkan pemandangan tetapi ianya turut dikaitkan dengan asal usul nama Buliuran. Macam di segmen yang pertama saya kongsikan tadi, di mana dalam sejarahnya kawasan ini pernah dikenali dengan nama Buliuran. Ingat tadi saya dari kongsikan tadi, okey, sebelum nama tersebut berkembang menjadi nama Buliuran ya. Dan bukit ini bukan sekadar tempat yang kita nampak di kaki langit. Ia menjadi sebahagian daripada

sambil berbual dengan lagu-lagu yang disediakan. Dan sekarang ini kita berkongsi mengenai beluran. Apa kata kita berhibur dulu dengan lagu ini, Rara Beluran. Okey, Rara Beluran ya, bersama-sama dengan Harry Nianti yang mengisahkan seorang lelaki yang terpikat dengan seorang gadis yang ditemuinya di beluran. Santai FM bersamamu.

0: bersamamu. Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki 5. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang hanya di Sandakan FM bersamamu.
1: Ya, Sandakan FM bersamamu sekarang sudah pukul 5.41 minit petang. Terima kasih anda yang masih lagi dengarkan Sandakan FM di mana pun anda berada, yang seperti biasa siaran Sandakan FM dipancarkan menerusi frekuensi chat ini 90.1 MHz, dan anda boleh dengar juga siaran Sandakan FM menerusi penstriman langsung di aplikasi RTM Klik. Ya, okey. Selepas terakhir kita bersama menerusi maklumat ataupun fakta unik mengenai daerah Beluran. Ya, okey, tahukah anda di Beluran sebenarnya juga terkenal dengan banyak sungai? Okey, kalau kita sebut pasal Beluran, bukan hanya bukit ataupun pekan yang menarik untuk kita kenali bersama, tetapi sungai-sungainya juga mempunyai peranan besar dalam kehidupan masyarakat setempat, ya, di Beluran. Dan antara sungai utama di daerah Beluran ialah Sungai Labuk, ada Sungai Sugut, Sungai Sapi, Sungai Lingkabau, Sungai Paitan, dan ada juga Sungai Tangkarason. Bayangkan, ya, begitu banyak sungai yang menjadi sebahagian daripada landscape bagi daerah Beluran. Dan sejak dahulu lagi, sungai ini menjadi sangat penting sebagai laluan perhubungan, juga menjadi sumber rezeki dan juga penghubung antara kawasan penempatan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan pedalaman. Ini di daerah Beluran. Jadi oleh sebab itu, sungai ini bukan sekadar aliran air, ia adalah sebahagian daripada sejarah dan juga kehidupan masyarakat Beluran. Jadi kalau ada yang mungkin bertanya apa yang unik tentang Beluran, jawapannya Beluran ni bukan hanya kaya dengan tanah dan juga hutan, tetapi juga kaya dengan sungai yang menjadi nadi kehidupan Beluran. Sungainya mengalir, sejarahnya terus mengalir, ya, di mana secara ini secara keseluruhan ini saya kongsikan bersama-sama dengan anda, di mana Beluran juga terkenal dengan banyak sungai, ya, macam yang saya katakan tadi, antara sungai-sungai yang ada di Beluran, Sungai Labuk, Sungai Sugut, Sungai Lingkabau, ada Sungai Sapi, Sungai Paitan dan juga Sungai Tangkarason. Baik, diteruskan lagi hiburan untuk petang ini menerusi Goyang Kaki 5. Kita fokus untuk daerah Beluran. Apa kata kita berhibur dengan lagu daripada anak jati daerah Beluran. Ini dia Sari Wani Sandron dengan lagu yang berjudul Adang Kayu Tumangi. Okey, kalau maksud Adang Kayu Tumangi ni, okey, secara keseluruhannya maksud janganlah menangis ataupun cukuplah menangis itu. Jadi dengarkan bersama kami Sandakan FM bersamamu.

0: otaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sarangan FM bersamamu.
1: Ya, Sarangan FM bersamamu. Sudah pukul 5.52 minit petang. Jadi sampai di sini kita bersama mengisi rancangan Goyang Kaki 5. Tapi terangkan tugas DJ Iswa Diman Syamsuddin. Dan nantikan rancangan ini akan bersama anda lagi pada hari dan waktu yang sama, minggu hadapan. Dan kalau minggu ini kita fokus daerah Beluran, kita telah kongsikan beberapa fakta unik, fakta menarik mengenai daerah Beluran. Minggu hadapan nantikan daerah mana yang akan diketengahkan oleh penerbit Goyang Kaki 5 ya. Okay, terus kekal bersama kami. Kami akan terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 7 malam ini. Banyak lagi maklumat semasa akan dibawakan, dan mungkin salam-salam yang anda hantarkan di Facebook dan juga menerusi WhatsApp Sarangan FM, insyaAllah akan saya bacakan juga ya. Dan terima kasih anda yang terus dengar Sarangan FM dari awal pagi tadi lagi sampai lagi saat ini. Terima kasih, kami menghargainya. Baik, diteruskan lagi hiburan santai kenangan untuk petang ini. Kita berhibur bersama dengan kumpulan Slam. Lagu ini Grimis mengundang. Jom nyanyi ramai-ramai. Nyanyi sama-sama bersama kami Sarangan FM bersamamu.

0: Dan radio pilihan Anda.
1: Baik, semuanya panduan kita bersama waktu sekarang tepat pukul 6 petang dan berhibur bersama kami untuk jam yang terakhir di Sandakan FM bersamamu.

0: Pantai Kenangan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat

0: Doa Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Nazri bin Haji Apil.
1: Doa ingin mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa Taala.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Waj'al

0: sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalahku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Tidakkah kau fikirkan makhluk dicabar Tuhan mencipta ungkapan sebanding Al-Quran? Jika kita sudah memiliki Al-Quran, maka kita ada segala-galanya. Jom sentiasa bersahabat dengan Al-Quran di mana sahaja anda berada. Pesanan ini dari saya, Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, untuk para pendengar Sandakan FM bersama.
1: Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sandakan FM bersamamu. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah.
2: Izinkanku bertaubat.
1: Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Nazri Haji Apin, mantan Johan Kori Negeri Sabah. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Al-Anfal ayat 1 hingga 11. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Farhan bin Osmara.
3: A'udhu billahi minasyaitan Rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Yes.

Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang pembahagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya, menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

0: لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.
1: Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh darjat tinggi di sisi Tuhannya dan keampunan serta rezeki nikmat yang mulia.
0: Kama

0: Mereka membantahmu, wahai Muhammad, tentang kebenaran setelah jelas bahawa mereka pasti menang. Seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedangkan mereka melihat sebab kematian itu.
1: وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ

Dan ingatlah, ketika Allah menjanjikan kepadamu bahawa salah satu daripada dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedangkan kamu menginginkan bahawa yang tidak mempunyai kekuatan senjata untukmu, tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar umbinya.

agar Allah memperkuatkan yang hak Islam dan menghilangkan yang batil syirik, walaupun orang-orang yang berdosa musyrik itu tidak menyukainya. Is

Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diberkenannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bantuan kepadamu dengan 1,000 malaikat yang datang berturut-turut.

0: Jangan ambil mudah dengan jerebu. Amalkan 5 langkah pantas ini untuk melindungi paru-paru anda. Pakai pelitup muka. Gunakan jenis N95 semasa berurusan di luar. Banyakkan minum air. Bantu tubuh mengeluarkan toksin dengan cepat. Kekal di dalam rumah. Elakkan senaman intensif atau aktiviti riadah di kawasan terbuka. Bersihkan diri. Basuh muka dan tangan sebaik sahaja kembali ke rumah. Elakkan pembakaran terbuka. Jangan burukkan lagi keadaan udara sekeliling kita. Segera dapatkan rawatan jika anda mengalami sesak nafas, batuk berterusan atau iritasi mata. Tangani jerebu. Kesihatan diutamakan. Santai kenangan dengan lagu-lagu retro. Let's go. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Click di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sanakan FM bersamamu.
1: Ya, Sanakan FM bersamamu. Terima kasih kekal dengan Sanakan FM di mana pun anda berada. Baik, ada maklumat semasa yang saya kongsikan bersama dengan anda ya. Di mana Pejabat Parlimen Sanakan akan mengadakan program Tamanku Sri Taman 4.0 yang akan berlangsung di Padang Sri Taman Sanakan ya pada 13 September ini. Di mana program dilaksanakan untuk memeriahkan sambutan Hari Sabah dan juga Hari Malaysia. Selain mengeratkan hubungan silaturahim serta memupuk semangat perpaduan melalui aktiviti gotong royong. Dan terdedahkan juga adalah pemeriksaan kesihatan percuma serta aktiviti untuk kanak-kanak dan juga penduduk setempat. Jadi untuk itu masyarakat di sekitar kawasan perumahan Sri Taman Sandakan ya, anda dicipta hadir beramai-ramai untuk bersama memeriahkan lagi program Taman Kusri Taman 4.0 yang diajurkan oleh Pejabat Parlimen Sandakan yang akan dilaksanakan di Padang Sri Taman Sandakan pada 13 September ini. Baik, ada 5 semasa yang dibawakan selepas ini. Jadi kekal beribu dan juga berinformasi bersama-sama kami di Sandakan FM bersamamu.
2: Sandakan FM.

Suria. Santai Kinangan, Santai 37, Stanagan FM bersamamu. Nak banyak sampai di sini pertemuan kita untuk hari ini, hari Isnin 7 September 2026 ya. Dan apa yang diharapkan agar apa juga maklumat yang dibawakan apa lagi dikongsikan bersama dan sebuah anda terhibur dengan apa juga rangkaian lagu yang disiarkan sepanjang hari ini menerusi siaran Stanagan FM. Baik, sekejap lagi 7 malam siaran Stanagan FM akan disambung siar menerusi siaran Sabah FM, akan bersama dengan rakan tugas di Sabah FM akan menemani anda. Okey, kekal di frekuensi ini ya, 90.1 MHz kerana esok bermula pukul 5.50 pagi esok menerusi Evo 611 anda akan ditemani oleh rakan tugas ataupun geng Agai bersama dengan Abang Syaf dan juga Angkol Totong. Apapun, terima kasih untuk rakan Tidikal bersama dengan Hasbi Selamat dan juga rakan tugas Cik Azhar Yusof, dan insyaAllah di kesempatan kita akan bersiaran bersama lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Jumpa lagi. Bye-bye.

FM. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sekarang ni pukul 7 malam tepat. Okey, baik. Ini Ella kongsikan berkenaan dengan amaran ribut petir bagi negeri Sabah, iaitu di sebelah pedalaman Pensiangan, Sub Keningau, Tambunan dan Tenom. Manakala Sandakan, iaitu di sebelah Tongod, Telupit, Paitan, Kinabatangan dan Labuk dan Sugud. Sehingga 9 malam ini, 7 September 2026. Daniela juga ingin kongsikan dengan anda, iaitu berkenaan dengan ini jerebu yang sedang melanda di tempat kita ni, yang mana ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 stesen dan bacaan IPU bagi daerah Tawau, iaitu Tawau dan Kalabakan. Bacaan IPU-nya 81, status sederhana, dan untuk di daerah Sandakan pula, dengan di stesen Sandakan, daerahnya Sandakan dan Buluran, dengan bacaan 77 IPU sederhana. Dan untuk stesen Kota Kinabalu, Kota Kinabalu, Penampang dan Putatan, dengan IPU-nya 152. Ini tidak sihat. Dan untuk stesen Kimanis pula, bagi daerah Papar dan Mempakut, bacaannya adalah ketika ini 150, dan ini juga tidak sihat. Dan untuk stesen Keningau, iaitu di daerah Keningau dan Sub, bacaan IPU adalah 82, dan ini sederhana. Dan stesen Politeknik Kota Kinabalu, iaitu di daerah Tawaran pula, bacaannya 155, iaitu tidak sihat. Jadi ambil tahu tahap jerebu di tempat anda, dan jika tidak kalau boleh kita ambil langkah berjaga-jaga ketika jerbu ini. Baik, kita teruskan dengan lagu ini. Sabah FM, Bagus Bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati. Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Simfoni tetap di hati. Baik, untuk kata-kata hari ini, jatuh cintalah pada dirimu sendiri. Mungkin selama ni kita begitu mudah jatuh cinta dan memberikan kasih sayang kepada orang lain, tetapi begitu susah untuk kita berikan kasih sayang yang sama kepada diri kita sendiri. Sanggup ni mau faham orang lain, tetapi bila diri sendiri melakukan kesilapan, kita cepat sangat menghukum diri kita sendiri. Bukan main lagi kita nasihatkan orang lain, tak apa, cuba lagi, jangan putus asa. Tetapi kalau diri kita sendiri yang gagal, nah, mulalah kita cakap, kenapa ya, kenapa saya ni tak cukup baguskah, padahal saya ni begini-begini. Okay. Jadi jangan ukur kehidupan kita dengan pembaris kehidupan orang lain. Oleh itu, sayangi diri, jaga hati, jaga emosi, jaga kesihatan, dan berikan diri kita sendiri peluang untuk bahagia. Mulai hari ini, jangan hanya jatuh cinta kepada orang lain, tapi jatuh cintalah juga dengan dirimu sendiri. Baik, itu untuk kata-kata hari ini. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti kita akan dapat ikuti azan Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya. Dan Sabah FM akan diteruskan dengan berita Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

0: я за дома, и ты кому?
1: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
2: Sebentar lagi berita Sabah FM.
3: Bagus ba.
4: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Susulan jerebu rentas sempadan, semua persatuan dan pihak terlibat disaran mengurangkan aktiviti dan acara sukan luar sekiranya bacaan indeks pencemaran udara IPU berada pada tahap tidak sehat. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, sekiranya bacaan IPU meningkat, aktiviti sukan disaran dialihkan ke kawasan tertutup bagi mengutamakan kesihatan peserta dan atlet. Beliau berkata demikian sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat PPR Taman Sri Apas Tawau. Dalam pada itu, masyarakat diseru menjadikan sambutan Maulidur Rasul sebagai wadah memperkukuh perpaduan dan silaturahim. Dalam perkembangan lain, Datuk Nizam memaklumkan Kerajaan Sabah sedang menstrukturkan semula pendekatan pembangunan belia menerusi pengaktifan Sukarelawan Muda SMJ. Inisiatif itu merupakan sebahagian daripada rancangan strategik kementerian dan agensi berkaitan dalam usaha mendekati golongan muda

0: Sabah FM. Sabah FM. Simfoni.
1: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Selasa, 8 September 2026 bersamaan 26 Rabiul Awal 1448 Hijri, waktu solat fardu subuh 4:59 minit pagi. Fardu Zuhur 12:16 minit tengah hari, waktu solat fardu Asar 3:16 minit petang, fardu Maghrib 6:20 minit petang dan waktu solat fardu Isyak 7:30 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: dengarkan Sutera Majelan 16 Oktober 2026. Nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini. Slot sangat terhad. Beli tiket zon A1 atau B1 dapat t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh. Hubungi Nizam Nitalian 016-818-3137. Jom nyanyi, jom rock bersama Dimasir di Sutera Majelan Kota Kinabalu.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
2: 95.9 FM.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: sedang mendengar Sabah FM. Khutbah.
1: Ya, kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik, kita mulakan malam ni dengan doa dan harapan. Moga semuanya dipermudahkan dan keadaan cuaca juga semakin baik. Dan apapun keadaan di luar sana, semoga kita semua sentiasa berada dalam lindungannya. Jaga diri, berhati-hati di perjalanan dan kita harapkan malam ni kita tenang saja, kan? Buat anda yang mungkin sedang berehat di rumah dan ada yang dalam perjalanan pulang ke rumah ataupun masih sibuk dengan urusan masing-masing, terima kasih kerana anda terus bersama dengan kami di Sabah FM. Bagus bah. Dan moga malam ini membawa ketenangan dan esok hadir dengan sinar yang lebih baik. Itu yang kita harapkan. Dan kita dengarkan lagu dari pada Cici, iaitu Kau Anggap Ku Apa. Ah, kan? Okey, baik, Sabah FM. Bagus bah.

0: simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Ya, simfoni tetap di hati masih bertemankan Ella ketika ini pukul 8.14 minit malam. Lagu tadi, jika benar, The Aries. Lama tidak dengar lagu ni. Okey, baik. Kekal sehat semasa jerebu. Mestilah kan. Jadi, segera dapat kerawatan sekiranya anda mengalami tanda ataupun gejala berikut. Terasa gatal-gatal di bahagian kerongkong dan batuk. Terasa sukar untuk bernafas ataupun sesak nafas. Mungkin beberapa hari ini kita rasa sudah kan sikit-sikit tu. Jadi mata terasa pedih dan berair, hidung berair dan kerap bersin. Bukan saja mata tapi hidung juga. Dan kulit badan terasa gatal dan sakit dada. Cuba mana tahu ada tanda-tanda ni. Jadi pada mereka yang mengalami batuk, selesma, asma, sakit mata, sakit jantung ataupun penyakit paru-paru yang kronik, hendaklah segera mendapatkan rawatan jika keadaan penyakit bertambah buruk. Jadi kekal sehat semasa musim jerebu ini. Mari kita dengarkan lagu ini di Kerinduan Ini, Tika Bulong. Sabah FM, Bagus Bah.

0: 101.5 FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay?
0: See ya! Sabah FM. Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada

Ya, Simfoni tetap di hati. Sekarang pukul 8.27 minit malam. Sekejap saja masa itu berjalan, kan? Di mana keberadaan anda ketika ini? Sudah sampai di rumah ke ataupun sedang santai-santai di rumah bersama dengan keluarga tercinta? Baik, ini Ella kongsikan berkenaan dengan hebahan untuk aktiviti pada minggu ini, yang mana Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Negeri Sabah akan mengadakan Majlis Penutupan Pidato Celik Madani 2026 peringkat Negeri Sabah, yang mana akan diadakan pada 10 September 2026 iaitu pada hari Khamis ini, bertempat di Kompleks Belia dan Sukan Persekutuan Negeri Sabah. Akan bermula pada pukul 1 hingga 3 petang. Dan berikutnya, Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu akan mengadakan Karnival Pendidikan Madani yang akan diadakan pada hari Sabtu ini iaitu 12 September 2026 bertempat di Tunku Abdul Rahman University of Management and Technology TAR UMT Alam Mesra Kota Kinabalu, bermula pada pukul 7 pagi hinggalah pukul 5 petang. Itu setakat ini yang Ella kongsikan berkenaan dengan hebahan. Dan untuk anda, kita dengarkan lagi lagu ini, Ara Johari, Sudah. Sudah. Okey, baik. Sudah, apa sudahnya? Jadi kita dengarkan lagu ini. Sabah FM, bagus, bagus.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
2: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Symphony
2: bersama anda di Symphony Sabah FM.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
0: Tetap di hati. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus memilih Sabah FM sebagai radio pilihan anda. Baik, pada pukul 9 malam nanti, kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan seterusnya, malam ini akan diteruskan lagi dengan lebih lagu, lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12.30 malam nanti. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Radio, saya dengar Sabah FM, baguslah.
1: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Lancome, saya boleh sebantu. Cari dalam sekarang!
5: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
3: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
6: Symphony. Bersama anda di Symphony Sabah.

Terima kasih kepada anda pendengar Sabah FM yang sentiasa menjadi penyokong kuat dan pendengar setia hanya di Sabah FM. Bagus bah. Ingat kata-kata hari ini, jatuh cintalah pada dirimu sendiri. Kita tidak perlu menjadi sempurna untuk layak dicintai, tapi kita hanya perlu belajar menerima diri sendiri hari demi hari, dan ketahuilah diri kita amatlah berharga. Okey, baik. Buat rakan pendengar Sabah FM, moga terus kekal positif dan sentiasa bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Utamakan kesihatan dan keselamatan anda serta keluarga. Sentiasa ambil tahu keadaan cuaca semasa di tempat anda. Sampai di sini saja ialah menemani anda. Jaga diri, jaga keluarga kita. Sampai jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati. Sabah FM, bagus bah. Assalamualaikum.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini? Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
2: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus pak.

0: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Sebentar lagi, utama 9 malam. Bagus

belanjawan kerajaan tidak berbelanja melebihi peruntukan diluluskan. Mekanisme keterusan keadilan dauran gaji sedang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Orang Sabah di Masih bakal menggegarkan Sutera Majalah 16 Oktober 2026. Nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini. Slot sangat terhad. Beli tiket zon A1 atau B1 dapat t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh. Hubungi Nizam Nitalian 016-818-3137. Jom nyanyi, jom rock bersama di Masih di Sutera Majalah Kota Kinabalu.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, telekomisi Pakman Lengkong, saya boleh sebantu. Cari Ramlan sekarang!
4: Nah, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya, kesedaran mereka terputus.
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan

Agam orang, Izzy mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Ya, masih lagi bersama saya DJ Syapib dalam segmen Varia di Sabah FM. Terima kasih kerana terus memilih kami sebagai teman anda malam ini. Sama ada kamu sedang memandukah, bekerjakah ataupun berehat di rumah, apa saja aktiviti kamu, biarkan irama dan lagu-lagu pilihan Sabah FM menceriakan anda pada malam ini. Teruskan bersama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: Selamat berkonti. Hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
3: Sabah FM.
0: Saya, terima kasih Sabah FM. Bahari.

0: RTM, especially for you.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio melayar ke stadion mereka terputus.
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Varia lebih lagu lebih santai. 9 malam hingga 12 tengah malam.
6: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi hak laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Sabah FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus.

bersama di jam yang kedua. Tapi mahu ingatkan juga rakan pendengar di luar sana, bacaan IPU setakat hari ini menunjukkan kualiti udara kurang sihat di beberapa kawasan, terutamanya di Politeknik Kota Kinabalu dengan bacaan 155, Kota Kinabalu pula 152 dan Kimanis 140. Kalau tidak ada urusan penting, elakkan aktiviti di luar. Teruskan layan Varia. Lebih lagu, lebih santai di Sabah FM. Bagus Pak.

semakin hampir masuk ke jam yang ketiga. Seperti biasa, kita akan mendengarkan berita daripada Kuala Lumpur pada jam 11 malam nanti. Dan selepas itu, perjalanan Varia masih belum berakhir. Masih banyak lagu menarik dan hiburan untuk menemani anda malam ini. Jadi jangan ubah frekuensi kamu orang. Teruskan bersama saya di Sabah FM dan jadikan malam anda lebih santai dengan irama pilihan Varia hanya di Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus, bah. Aku rindu, aku cinta.
2: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
3: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Tak salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang pun punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
4: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk dia tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami.

sebentar lagi. Utama 11 malam. Feel it. Agusma. Malaysia dan Thailand perkasa kerjasama agensi di Sempadan. Putra 35 sasar sumbangan syarikat Bumi Putra dua kali ganda menjelang 2035. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 11 Malam.

sini yang memang jenis no coffee, no talk setiap hari kan. Pagi secawan, tengah hari secawan, petang karang tambah lagi secawan. Tahu-tahu kan, bila dihitung balik, sampai 5-6 cawan sudah kita minum satu hari. Tidak sedar kan? Tapi kan ada satu kajian ni yang dibuat oleh pakar kesihatan. Diorang ambil hampir 10,000 orang wanita umur 65 tahun ke atas. Yang bestnya kalau diorang minum secara sederhana dalam 2 ke 3 cawan sehari, dia tiada pun masalah ketumpatan tulang, selamat lagi lah. Cuma yang kena berhati-hati ni bila sudah terlebih minum, yang jenis minum lebih 5 cawan ataupun 6 cawan dan ke atas. Kajian dapati kopi yang mereka minum tu, dorang senang untuk mendapat ketumpatan tulang tu lah. Cuma bila umur kita semakin meningkat, risiko osteoporosis pun makin tinggi. Jadi bab kopi lebih-lebihan ni memang kena bagi perhatian sikit. Yang menariknya lagi kan, wanita yang suka minum teh pula, dalam kajian tu tulang pinggul dorang didapati sedikit lebih kuat. Tapi biasalah, kesihatan tulang kita bukannya pasal kopi je. Dia bergantung juga dengan kalsium, vitamin D, rajin senaman ke tidak, gaya hidup kita lagi. Semua pun main peranan. Jadi buat peminat kopi di luar sana, relax, ndak payah panik, ndak usah juga terus stop minum kopi kan. Cuma kalau rasa-rasa sehari itu sudah mencecah 5 atau 6 cawan, bah, pandai-pandailah slow sikit ah. Kadang-kadang bukannya kopi itu yang bermasalah, tapi jumlah kita minum yang berlebih-lebih. Nikmati kopi anda malam ni, tapi ingat, jangan sampai kopi pula yang menggantikan air masak dalam hidup kita ya. Teruskan bersama Sabah FM. Bagus banget.

Boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

kasih kepada semua pendengar Sabah FM yang setia bersama saya dari awal hingga ke saat ini dalam segmen Varia Lebih Lagu, Lebih Santai. Semoga malam anda terus indah dan tenang mendengar lagu-lagu yang dimainkan pada malam ini. Besok DJ Ozil akan menemani anda dalam segmen Varia juga. Teruskan mendengar kami di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum.

sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas.

0: anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
2: Ini adalah Radio Sabah FM Bagus Ba.

0: Sabah FM.
1: Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
2: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block. Report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
3: Wiri Grace ini, rasa mau pinjam masa kamu sekejap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat lah guys.
4: Inilah hari baru, ini hari...
5: Ini adalah Radio Sabah FM.
6: Bagus lah.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Ha, apa khabar semua yang ketika ini sedang mendengar Nasional FM di mana saja anda berada? Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai teman setia anda. Okey, alhamdulillah hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru, Selasa 8 September 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah, dan malam ini saya Izzy akan temankan anda dalam Geng Burung Hantu bermula 12.30 malam nanti sehingga ke pukul 3 pagi nanti. Dan terima kasih kepada Reza yang telah pun menemani anda sehingga ke pukul 12.30 malam tadi. Dan kepada yang sedang memandu ketika ini, mungkin baru selesai tugasan dan dalam perjalanan pulang ke rumah, hati-hati memandu. Yang penting anda selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Yang mungkin baru masuk shift malam macam saya juga, selamat bertugas. Saya ucapkan semoga tugas anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Macam biasa, sahabat-sahabat Geng Burung Hantu, anda boleh laporkan diri di Facebook Nasional FM Sentiasa Di Hati. Dan kalau ada yang nak sampaikan ucapan kepada keluarga, pasangan, kawan-kawan atau sesiapa saja yang terlintas di fikiran, jangan malu-malu. Jom singgah dan tinggalkan kiriman anda di ruangan komen, dan insyaAllah sebentar lagi saya akan bacakan. Baiklah, untuk jam ini, jam yang pertama ini, kita kemulakan dah dengan lagu-lagu yang bertemakan rock. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Izzy dalam Geng Burung Hantu, Nasional FM, Sentiasa Di Hati.

0: Sekilas Fakta. Museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami ketika ini. Anda kini ini berada di dalam segmen Geng Burung Hantu. Saya temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada anda yang berada di sekitar Kota Kinabalu, Sabah, frekuensi kami ialah 88.9. Terima kasih kepada orang-orang di Sabah dan Sarawak yang terus mendengarkan kami dan menjadikan Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Dan kepada anda yang nak ikuti lagi saluran Radio Nasional FM dan juga Radio-Radio RTM, anda boleh ikuti juga secara penstreaman langsung di rtmclick.gov.my. Dan selain itu juga anda boleh ikuti kami melalui portal Radio RTM, juga melalui platform MyTV 701 salurannya, dan juga di Astro 869. Dan untuk perkembangan terkini juga mulai 1 September 2026 yang lalu, anda juga boleh terus ikuti siaran percubaan Radio Germa Borneo, itu saluran ketiga RTM secara digital di rtmclick.rtm.gov.my. Anda boleh juga download aplikasi RTM Click dan terus dengarkan Radio Gema Borneo ini secara langsung. Jadi terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan bersempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026 yang bakal kita sambut pada 16 September nanti, marilah kita bersama-sama menghayati makna perpaduan dan juga dalam kepelbagaian. Dan dari Semenanjung, Sabah hinggalah Sarawak, kita telah pun disatukan oleh satu tanah air, satu semangat dan juga satu impian. Jadi ayo kibarkan jalur gemilang sebagai tanda cinta dan juga bangga kepada negara. Walaupun kita mungkin berbeza bangsa, agama dan juga budaya, kita tetap satu sebagai satu rakyat Malaysia. Jadi selamat Hari Malaysia diucapkan. Malaysia tanah air kita bersama. Okey, jom kita layan dengarkan lagu ini daripada Jin Bara dengan Kita Kawan. Nasional FM sentiasa di hati.

12.48 minit malam ketika ini. Dan itu dia tadi sebuah persembahan dari Khalifah dengan Madu dan Racun. Yalah saudara, ya, kadang-kadang dalam hidup kita ni kita susah sebenarnya nak membezakan antara madu dan juga racun. Apa yang manis itu sebenarnya belum tentu baiklah untuk kita, dan apa yang pahit pula belum tentu membawa keburukan. Dan ada masa perhatian dan juga kasih sayang itu membuatkan kita bahagia, tapi kalau terlalu bergantung ia juga boleh menjadi beban lah, ya. Jadi begitu juga dengan pengalaman pahit ni juga, walaupun sakit sebenarnya untuk kita lalui, tapi mungkin itulah yang mengajar kita menjadi lebih kuat dan juga matang. Jadi hargailah setiap kemanisan yang hadir, jangan sampai kita terlena, ya. Dan apabila berdepan dengan kepahitan pula, jangan cepat berputus asa, kerana dalam kehidupan kita ni madu dan juga racun kadang-kadang hadir dalam rupa yang sama. Bezanya bagaimana kita nak menghadapinya. Baik, anda terus kekal bersama kami di Nasional FM pada ketika ini. Di jam yang kedua nanti, insyaAllah kita akan membawakan lagu-lagu yang lebih berentak perlahan. Jadi terus kekal bersama dengan geng Borong Hantu. Nasional FM, sentiasa di hati.

tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan curah penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan il pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Nah, Sonora FM sentiasa di hati Izzy temankan anda dalam segmen Geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang masih berjaga ketika ini, bagi yang masih belum tidur, mungkin ada yang sedang bekerja ataupun ketika ini mungkin sedang berada juga di jalan raya, kepada abang-abang kita yang bawa lori, yang bawa bas, yang berada di lebuh raya utama di seluruh negara pada ketika ini, hati-hati mandu, semoga anda selamat sampai ke destinasi. Jadi kepada anda, mungkin hari ini perjalanannya agak sukar, mungkin ada juga yang terasa penat, ada yang banyak berfikir, dan mungkin ada yang ketika ini juga masih lagi berjuang mencari rezeki. Kalau katakan hari ini anda terasa penat, terasa berat, tak apalah, lepaskan sekejap, esok kita akan cuba lagi. Dan kepada yang memandu tadi, mandu berhati-hati, mandu dengan sentiasa fokus kepada keadaan jalan raya, perhatikan keadaan sekeliling, kalau ada penunggang motosikal, kalau nak menukar lorong dan sebagainya, pastikan anda memberi isyarat. Dan kepada yang masih bekerja, semoga dipermudahkan urusan, okay? Dan kepada yang masih berjaga, malam ini saya temankan anda dalam segmen Geng Burung Hantu, dan kita akan layan terus lagu-lagu yang akan saya putarkan kepada anda. Dan kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di ruangan Facebook Nasional FM sentiasa di hati, terima kasih saya ucapkan. Saya nak bacakan ucapan-ucapan anda satu persatu malam ini. Kalau boleh, semua ucapan yang dihantarkan dan semua saya nak bacakan di ruang udara Nasional FM. Jadi boleh terus hantarkan ucapan di ruangan Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Ada antara yang hadir malam ini, kita ada Muhammad Ramli Jaafar, katanya selamat tengah malam, dan semua yang bertugas, selamat bertugas di Radio Atemoh Komelayan, semoga dipermudahkan segala urusan. Hadir dari Kuala Lumpur Ceras, Taman Pertama Kampung Samarah Padi. Terima kasih Abang Ramli bin Jaafar, selalu ada dalam komen-komen di ruangan Facebook setiap kali saya bersiaran. Jadi ada juga Muhammad Yusof dari Ganu, terima kasih hadir malam ini, katanya semoga sihat selalu, selamat bertugas, dan juga selamat terhibur buat semua pendengar Nasional FM. Ada juga Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bersiaran, dengarkan siaran kami ketika ini dari Endau Johor. Ada juga UPS dari Terengganu juga turut mendengarkan Nasional FM pada ketika ini. Kak Ita kita, moh dengarkan Nasional FM, semoga dipermudahkan segala urusan kita semua. Dari Ipoh, hadir luncur terus. Ahmad Abbas Abbas juga turut mendengarkan ketika ini. YB Raja Tun Dr. Philip Maling, katanya selamat bertugas hingga 6 pagi, hadir layan Nasional Geng Borong Hantu. Dan ada juga Abang Razak Balangi kita, didoakan semoga berada di dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Terima kasih bang. Ada juga sahabat kita Syah Putra juga dari Mesing Johor melaporkan diri. Ucapan salam keceriaan buat semua pendengar setia Geng Borong Hantu, serta tidak dilupakan juga buat DJ Z. Terima kasih. Semoga kita terus ceria selalu, on, jangan tak on, eh. Okey, ada pendengar dari Brunei Darussalam juga, Ahmad Suhaili, yang mendengarkan kami ketika ini. Selamat malam, selamat pagi sebenarnya kepada pendengar dengar yang dapat mengikuti siaran kami di negara-negara jiran kita, di Indonesia, di Thailand dan juga di Brunei, di Singapura juga, yang kalau dapat mengikuti kami pada ketika ini. Dan juga ada Masa Saleh, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya semoga apa yang dilakukan hari ini lancar dan dipermudahkan, sihat ceria selalu bertemankan Geng Burung Hantu. Terima kasih Kak Masta Saleh. Ita Rozaya juga, Sumandak Sabah juga hadir, salam katanya Geng Nasional FM, Geng Burung Hantu. Ini antara sebahagian yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Anda boleh terus menghantarkan komen-komen dan juga ucapan anda, insyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Okey, kita nak teruskan lagi lagu ini, lagu daripada Rusty Blade, lagu yang sememangnya boleh menyentuh juga emosi kita. Lagu berjudul Pertama dan Terakhir. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

0: pinjaman pribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu menjamin dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, wow, bestnya.
1: Hey, Katie, kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman pribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Katie. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Si Bono nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: Ada hutang kan?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

dia tadi Chris dengan Tiara baru saja menghiburkan anda dah 1.52 minit pagi ketika ini. Dan lagu Tiara tadi sebenarnya adalah satu lagu balada yang paling ikonik dan juga legenda jugalah di Malaysia yang dinyanyikan oleh kumpulan Chris yang telah pun dilancarkan pada 6 Ogos 1991. Lagu ini juga merupakan single yang utama daripada album sulung mereka yang juga menggunakan tajuk Tiara. Dan lagu ini komposer dan juga penulis liriknya siapa lagi kalau bukan Dato' M. Nasir. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini yang dah pun bersama dengan saya. Kalau boleh saya sebutkan namanya, kita ada Abang Latif, katanya tadi dah tak kerja, dah pun tidur, baru je terjaga. Juga ada Khairuddin daripada 17 Para Regimen Askar Melayu Diraja, juga dari Cawangan Payung Terjun 17 Para RMD Melaka. Terima kasih RAMD Melaka, terima kasih mendengarkan kami ketika ini. Ada Kak Halimah Hamad 80, ada juga Jumain Kromo, Nur Asis juga ada, kita ada lagi Sweetie 08, ada Mak Endah Izzat, Nur Ainun, Ainun Mat Isa, Zam, Halimah dan juga Ita Chot juga, Kak Ita kita sentia menemani di ruangan TikTok. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat di TikTok pada ketika ini. Anda yang nak hantarkan ucapan, boleh terus hantar ucapan di Facebook Rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Jom kita layan pula lagu ini dari Tropika, Cinta Pantai Merdeka.

salam sejahtera, salam Malaysia Menang. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berpukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 2.19 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bertemankan geng burung hantu ketika ini. InsyaAllah saya Izzy akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti untuk geng burung hantu edisi 8 September 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya di TikTok. Ada yang tadi dah tidur, lepas tu terbangun terjaga dengarkan kami di Nasional FM. Ada yang tengah bekerja sambil layan Nasional FM. Ada juga yang ketika ini tadi tak boleh nak tidur, tengah terus dengan Nasional FM. Ketika ni mungkin ada juga yang sedang memandu sambil mendengarkan kami juga. Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada anda yang dah pun menghantarkan ucapan-ucapan tadi juga, terima kasih. Antaranya kita ada lagi ucapan-ucapan yang nak saya bacakan. Ada dari Razak Balangi, katanya layan lagu-lagu pilihan terbaik hingga ke 6 pagi menerusi segmen Nasional GBA. Terima kasih juga ada Princess Su, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Happy konti menerusi segmen Nasional GBH 12.6. Selain itu juga ada Nani Ani juga, selamat malam GBH, katanya masih terjaga, jom teman malam dengan lagu-lagu best bersama DJ Izzy. Terima kasih, semoga malam ini membawa ketenangan dan mood yang baik untuk kita semua. Teruskan santai, teruskan dengan GBH tetap pilihan bila malam mula sunyi. Ini salam dari Nani Ani Kuala Kurau Perak. Nasional FM sentiasa di hati, katanya. Hasna Hasrani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir dari Jerantut, selamat teman berteman bersama GBH 12.6, semoga baik-baik selalu hendaknya. Ada juga Ebliana Rosiana Lia dari Segulai Sejalai Kumang Sarawak, salam saya Kediri, salam pengerindu Marwan Menua Nuju Ngagai semua kita. Ini bahasa etnik Iban, katanya. Hadir dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak. Ada juga Pak Su Omar yang dengarkan GBH malam ini, semoga dipermudahkan urusan dan ceria-ceria selalu. Ada Kak Azila kita, katanya segmen burung hantu GBH Nasional FM sentiasa di hati pendengar. Terima kasih. Ada Kak Noor Azila juga. Selain itu juga ada Nida Wahida, katanya Assalamualaikum dari Jenai, dari Senai, Johor Bahru, menemani sehingga ke 6 pagi, janji. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini. Saya akan bawakan anda sedikit lagi waktu untuk kita bersama dengan lagu-lagu rancak, dan selepas itu kita akan mulakan segmen lagu-lagu yang orang kata menangis di pucuk katil lah. Ini segmen lagu-lagu trademark di geng borong hantu. Sambil-sambil itu juga rakan-rakan di TikTok boleh lagi terus bersama dengan saya ketika ini. Jom kita dengar lagu ini dari Eva, 1001 Cinta. Nasional FM sentiasa di hati.

Itulah tadi persembahan dari Siti Nordiana dengan Kasihmu Seakan Berubah. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh penciptanya dan juga komposernya, iaitu LY, yang telah pun dikeluarkan dalam album Luahan Hati Kekasih pada tahun 2000. Okey, lagu ni menceritakan tentang kasih yang seakan berubah lah. Kadang-kadang ada kasih yang tak perlu kita nak ungkapkan dengan kata-kata, kerana kadang-kadang dia hadir dalam diam, tapi tetap kita terasa kasih itu. Dan dalam hidup ini kita mungkin bertemu dengan ramai orang. Ada yang datang dengan seketika, ada yang pergi tanpa sempat kita faham, namun ada juga insan yang kasihnya tetap sama walaupun masa tu berubah, keadaan tu berubah dan jarak tu memisahkan. Contohnya kasih seorang ibu dan ayah kepada anaknya, kasih seorang sahabat antara yang sentiasa bertanya khabar ketika kita sedang dilanda kesusahan, atau mungkin kasih seseorang yang pernah berjanji untuk sentiasa ada walaupun akhirnya hanya mampu mencintai kita dari jauh. Ini kadang-kadang kita ni terlalu sibuk mencari kasih yang baru sampai kita terlupa nak menghargai kasih yang sejak dulu tak pernah berubah untuk kita. Itulah dia. Okey, sambil-sambil itu juga terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang masih lagi setia di TikTok ketika ini. Ada Kak Ita Chot, kita tadi berceritalah, berkongsi pengalaman, katanya besok pagi nak ke klinik, katanya nak buat rawatan fisioterapi. Semoga cepat sembuhlah Kak Ita kita. Dan kepada yang mungkin dah pun kakak kita yang dah pun bangun pagi ni nak siapkan barang-barang untuk jualan besok pagi, tadi ada yang dah pun tengah siapkan kuih muih, ada yang tengah nak siapkan bahan-bahan untuk goreng bihun, mi nasi lemak dan juga sebagainya, terima kasih kerana terus melayani ataupun melayari Nasional FM pada ketika ini. Bertemankan saya Izzy, insyaAllah saya cuba letakkan ataupun lagu-lagu, mainkan lagu-lagu yang mengimbau kenangan, yang kata boleh kita sama-sama nyanyilah kan, sambil buat-buat kuih tu menyanyi-nyanyilah pagi-pagi ni. Dan kepada abang-abang kita yang ketika ini mungkin sedang bekerja juga, selamat bertugas saya ucapkan. Kepada sahabat-sahabat kita yang mungkin abang pemandu-pemandu lori kita, pemandu-pemandu bas yang mungkin ketika ini dalam perjalanan di lebuh raya, peronda-peronda lebuh raya juga, selamat bertugas saya ucapkan. Terima kasih kerana sentiasa memberikan perkhidmatan yang terbaik. Okey, ini dia lagu seterusnya nak saya sampaikan ataupun saya bawakan kepada anda. Lagu dari kumpulan Aziz, iaitu Janji Padamu, lagu yang telah pun dicipta pada tahun 1993. Ayuh terus kita dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli hijab. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis sekarang, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati, 3.20 minit pagi ketika itu. Betul, anda masih lagi mendengarkan radio pertama di Malaysia. Kami bersiaran 365 hari setahun selama 24 jam sehari. Dan sebentar tadi baru saja berlalu lagu persembahan daripada Ziana Zain dengan Bersama Akhirnya. Okey, memasuki jam yang keempat untuk pagi ni, untuk geng Burung Hantu, saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada ada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini yang masih lagi bersama dengan saya. Terima kasih kerana terus menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati juga, terima kasih saya ucapkan. Kita ada Real Adi katanya, salam DJ Padu lah malam ni. Terima kasih. Ada Ira Enriquez juga, salam sejahtera, selamat bertugas, hadir berteman dari Kathmandu, Nepal. Ini doa ucapannya, doakankan dipermudahkan segala urusan. Selamat malam sahabat pelanggan GBS, semoga diberi kesihatan yang baik semua, layan je lagu dan info terbaik. Ada juga Janet Zai katanya, semoga hari ini sihat ceria dan happy-happy selalu on layan National FM sentiasa di hati. Ada juga Nenek Ani Nordana Nordin juga dari Miri Sarawak, turut melaporkan diri untuk geng Buruh Hantu malam ini. Selamat malam semua sahabat geng Buruh Hantu, jom teman dan layan lagu-lagu terbaik hanya di National FM. Ada juga Daniel Abdul Jalil dari Borneo, katanya nak buat keucapan untuk orang yang telah lama kenal, bolehkan izin tapi saya anggap bukan teman biasa, arwah bapak saya juga kawan, bapaknya satu kerja. Okey, ini 12 tahun sudah mengenali katanya. Dan pendek cerita, ada majlis jamuan di tempat sama waktu bekerja. Ini dia ucapan daripada Daniel Abdul Jalil dari Tawau. Dan juga Nick Mook juga hadir untuk geng Buruh Hantu pagi ni, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Ada CMS Freight juga, katanya semoga dipermudahkan segala urusan hingga ke jam yang terakhir. Salam teman-teman kepada GBS yang sentiasa bersama National FM. Kepada sahabat-sahabat di TikTok juga yang telah pun bersama dengan saya tadi, terima kasih kerana terus menemani saya ketika ini. Dan antaranya Kak Hari Muhammad juga ada, selain daripada itu ada Dries, ada juga rakan-rakan kita yang lain yang masuk, Umi Kak Long, ada juga macam mana saya bacakan namanya, Syavin, Yuswan Yusof, ada Lady Hida juga tadi, ada Pak In Burger 7E Baling Kedah, ada juga sahabat-sahabat kita yang lain, MC Saizi juga ada pada pagi ini. Okey, kita nak teruskan lagi dengan hiburan dengan lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Ini dia lagu satu ketika dahulu sangat-sangat popular yang dibawakan oleh kumpulan ni. Jom kita dengarkan Kaulah Gadisku, National FM sentiasa di hati.

0: Sembilan Tata. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 3.42 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang keempat saya temankan anda dalam Geng Borong Hantu untuk edisi 8 September 2026. Ini sedikit info berkenaan dengan ramalan cuaca seluruh negara pada 8 September 2026 yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Di sebelah pagi besok di kawasan Semenanjung, ribut petir akan melanda di beberapa tempat, antaranya di Perak, Perlis dan juga Kedah, manakala hujan di beberapa tempat di Melaka, manakala jerebu akan melanda di sekitar Pahang, Johor, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan, manakala tiada hujan di Kelantan, Terengganu dan juga Pulau Pinang, manakala di Sabah hujan di beberapa tempat itu termasuk di Sandakan dan juga jerebu di pedalaman Pantai Barat Kudat, wilayah Persekutuan Labuan, dan tiada hujan di sekitar Tawau, dan juga di Sarawak pula hujan di beberapa tempat di Bintulu dan juga jerebu di Seri Aman, Betong, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu dan juga Limbang. Itu sedikit perkongsian mengenai ramalan cuaca seluruh negara di sebelah pagi besok 8 September 2026. Terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok juga ketika ini yang masih lagi bersama dengan saya. Kita ada Aidil Azwal juga, Kak Ita Chot masih lagi bersama dengan kami, Abi Martin dari Aceh, Indonesia. Terima kasih Kak Halimah Hamad tadi katanya besok nak berjauhan dengan anak, dah nak hantar anaknya ke UITM Alor Gajah Melaka menyambung pelajaran di sana. Semoga dipermudahkan urusan buat Kak Halimah Hamad kita. Juga ada sahabat-sahabat lain yang turut bersama dengan saya pagi ni, Muhammad Idris 72, kita ada Asmadi Madi, Zarina Zarina, Yong Leh, Kasmah, Mat Yahya, Pak Dik juga ada. Terima kasih banyak-banyak atas kesudian anda semua menemani saya pada pagi ini. Okey, jom kita dengarkan lagu seterusnya ini dari KRU dengan Janji Tinggal Janji.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penjangkit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang sebut tadi, bengkak atau berpanjangan, dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami, buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, pejabat kesihatan kawasan Tuaran.
3: Bagus, khabar FM.

0: itu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.
2: Allahu Akbar.

الله أكبر الله أكبر.

والصلاه القائمه آت سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Apa kabar sahabat yang mulia? Mari kita perbanyakkan puji Allah, besarkan Allah. Ya, bila kebesaran Allah itu meliputi seluruh rasa wujud kita, ya Allah, baru kita terasa kerdil, baru kita dapat merasakan kebesaran-kebesaran Allah yang tak pernah putus meliputi kehidupan kita. Sahabat yang dimuliakan Allah Ta'ala, jangan lupa juga sambil-sambil dengar apa ini sekilas renungan kita di Sabah FM ini. Jangan lupa macam biasalah kan, salawat banyak-banyak, salawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insyaAllah. Baik sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang cinta kepada Allah ataupun yang sedang berjalan menuju cinta hakikinya, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apalagi tandanya? Tandanya apa? Dia merasa rindu untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan hatinya itu terasa berat untuk melakukan maksiat. Nah. Kalau ini sudah mulai ada dalam hati kita, sujud syukurlah banyak-banyak, bukan pula memenembirang ya status sana, status sini. Ya, macam bilangnya apa? Kalau enggak solat enggak tenanglah. Enggak payahlah cita sama orang. Ya, kalau hal-hal begitu tu, tak payah share lah. Itu bukan membawa dakwah, itu lebih kepada ujub, lebih kepada riya. Ya, wal'iyazubillah. Kalau itu ada dalam diri kita, simpan, keep it up, bilang orang putih. Ya, jangan dicita sama orang. Apa ukurannya? Hati kita rindu mau taat. Ya Allah, tak sabar kita. Lepas satu muka surat kita baca dengan tenang, kita tutup. Bila ada masa lagi ataupun masa yang kita tentukan tu, cepat-cepat kita buka lagi satu helai. Apa itu? Ya, bukan surat kabar. Ya. Apa satu helai itu? Al-Quran. Contoh ini. Demikian juga kalau sudah sedekah, tidak sabar. tunggu sebelum azan subuh bangun, dia autodidak sudah, dia cari mana-mana mahatafiz kah, sekolah-sekolah apa-apalah, dicari anak yatim kah apakah, masjid-masjid kah apakah, cari QR-nya, tidak sabar dia subuh-subuh ya mau meng-QR sedekah, biar 1 ringgit, 2 ringgit, berapa-berapa saja. Pasal apa? Rindu dia untuk melakukan taat kepada Allah. Demikian juga bila ada amanah tanggung jawab yang diberikan kepada dirinya, dan dia sudah dapat melihat dengan mata hati bahwa amanah itu datang dari Allah, bukan dari makhluk, maka dia tidak sabar mau melaksanakan tanggung jawab itu semata-mata karena melihat itu pemberian Allah. Dan dia merasakan melakukan tugasan harian itu, menyadari itu adalah perintah Allah, amanah Allah, maka dia tidak sabar mau melakukan amalan itu, pekerjaan itu sebagai sebuah simbol ketaatan kepada Allah. Tidak sabar dia kerja, dia jadi enjoy. Kenapa? Dia tidak melihat arahan makhluk, tapi dia melihat dengan mata syukur, dengan mata yang lapang, mata hatilah maksudnya ya. Ya, dia dapat syukur, ya Allah. Maka dia melihat ini bukan arahan bos. Bos itu perantara saja, Allah yang mencampakkan itu, dan ini dalam hati manusia, termasuk bos kita. Akhirnya dia melihat, oh, bila disuruh buat sesuatu, dia melihat ini amanah daripada Allah. Bila Allah Ta'ala pilih kita, mesti ada sesuatu yang Allah Ta'ala mau kita tuntaskan. Bukan pasal orang lain tak boleh, ramai lagi orang pandai dari kita, tapi Allah pilih kita, maka kita sambut amanah itu sebagai tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang dikasihi dan dimuliakan Allah, bila kita berjalan pada nilai ini, ya Allah, ya Tuhan, terasa hati kita itu tidak sabar, rindu kita mau taat sama Allah. Dan bila kita berdepan dengan sesuatu yang berbentuk maksiat, tak kira maksiat zahir atau maksiat hati, maksiat zahir atau maksiat batin, semuanya itu kita rasa tidak, macam tidak siup bah. Contohnya apa itu? Duduk dalam kelompok toksik ya, asal duduk saja adalah watak yang disebut diburuk-burukan, kita rasa macam tidak berapa siok lah. Ya Allah, bukan pasal kita bagus sangat nih, tapi pasal Allah Ta'ala tutup kita punya aib. Kalau Allah buka aib kita, nada orang mau berkawan sama kita, betul kan? Jadi bila kita duduk dalam satu lingkungan, satu halaqah, satu kumpulan, lebih kepada maksiat, kita rasa macam berat hati kita, macam tak tenang saja kita. Sahabat yang mulia, itu tandanya Allah Ta'ala sudah mulai ya menumbuhkan bibit-bibit cinta kita kepadanya di dalam hati kita. Perhatikan itu, kemudian bajai dia ya, kemudian suburkan dia, siram dia, bukan pakai air, tapi siram dia dengan teruskan melihat kebesaran-kebesaran Allah, teruskan ya nikmati rindu itu, dan kemudian hindari perasaan berat ya. Maksudnya apa? Nikmati rindu untuk taat kepada Allah, nikmati dia, jangan disombongkan, jangan dibanggakan, tapi dinikmati dia dengan diteruskan untuk taat kepada Allah. Dan yang maksiat tadi itu, bila hati kita berat, kita mengelak, usahakan. Kalau tidak dapat kita lari dari suasana itu, bagus kita diam. Falyakul khairan awil yasmut, kata Nabi. Bagus kamu cakap yang bagus-bagus, maaf, cakaplah yang bagus-bagus, atau lebih bagus kita diam. Sahabat yang mulia, kita akan sambung lagi bicara jalan menuju cinta hakiki pada siri yang akan datang. Terima kasih semuanya. Maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

0: Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya. Lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
1: Qulna bi tu minha jami'a.

0: ولا هم يحزنون.
1: Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.
0: Ya Bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
1: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

0: iyyaya fattaqun.
1: Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.
0: ولا تلبسوا الحق

0: dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha

0: jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, suruhku sayang.
0: Dengar Sabah FM di saluran My Free View 707. Sabah FM, bagus bah.
3: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah. 3, 2,

0: kulitan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatanlah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
1: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
2: Hai, kami dari
3: Pratama Legacy.
2: Kami dengar
3: Sabah FM.
4: Bagus, Pak.
5: Ini adalah Radio Sabah FM.
6: Bagus, Pak.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله، segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridha-Mu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Baby, let's go! Evo 611. Sanakan FM bersamamu.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Ivo bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Totong.
1: Okey, apa kabar kamu orang semua?
0: Harap sehat
1: lah. Bukan Uncle tanya kau.
0: Kau bilang semua?
1: Yalah, bolehlah.
0: Nah, termasuk aku juga.
1: Yalah, kau nggak payah ditanya lah. Kadang bagus, sekarang hari pagi bagus, tengah hari nak bagus.
0: Ya, macam begitulah. Kan kita ni, kita mana boleh kawal kita punya kesihatan.
1: Itu bukan kesihatan kalau kau tidur.
0: Itu tidur penat. Mengantuk. Semua pun ada penatnya.
1: Tidur susah lagi dibangun.
0: Doi. Yang baca kau. Dua kali lima juga. Jadi selamat pagi kepada semua. Hari ini hari Selasa.
1: Ya.
0: Berapa hari bulan sedang kau? 8 September.
1: 8 September. Kita tidak sedar 8 September. Yang paling tidak sedar sekarang sudah bulan September. Lagi 4 bulan kita mau masuk tahun baru.
0: Iya.
1: Macam baru saya kata masuk 2026, tiba-tiba mau habis sudah 2026.
0: Tapi siapa rasa ni tahun lama lah.
1: Ya kah?
0: Iya lama.
1: Angkol rasa laju. Nggak tahu lah, mungkin angkol makin berumur kalian.
0: Iya.
1: Makin orang bilang memanggil-manggil sudah.
0: Awal juga memang gaji kah?
1: Ah, itu apa? Kau ni jangan pikiran lain-lain.
0: Ya apa dah aku cakap lain.
1: Ya, begitulah.
0: Yalah. Jadi apapun kepada semua macam biasa, kamu boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 90.1 dan juga boleh dengarkan di RTM Click. Sekejap lagi kami mau kasih kongsi info cuaca untuk hari ini. Salakan FM bersamamu.

siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma.

0: Info cuaca hari ini. Salah
1: kenapa
0: bersamamu.
1: Ivo bersama dengan geng Agai, Syaf dan Angkol Totong.
2: Okey, ramalan cuaca kacap.
1: Ndahlah.
2: Okey.
1: Di hari sana sini.
2: Ramalan cuaca hari ini pagi ini untuk daerah sana kan pagi, petang, malam dia punya ramalan ribut petir di beberapa tempat. Tumbuh-tumbuh petir lah. Okey. Dan keduanya beluran pagi dan petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Malam nanti ribut petir di kebanyakan tempat. Kina batangan, pagi hujan di beberapa tempat. Petang sama malam ribut petir di beberapa tempat. Dan juga Telupit. Sepanjang hari ini, pagi, petang, dan malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Oke, manakala bagi IPU, Indeks Pencemaran Udara di daerah Sanakan setakat pukul 6 pagi berada pada tahap sederhana yaitu 72. Hijau.
1: Masih terkawal lah.
2: Dalam keadaan sederhana lah.
1: Baik, untuk ramalan air pasang surut, pagi ini pasang, 8 pagi nanti 2.0 meter. Sebelah petang dia surut 0.3 meter. Naik balik pada sebelah malam 11.28 minit malam 1.2 meter. Okay. Dia punya trend beberapa hari ini sebelah pagi dia pasang, besok 2.1, sama hari Kamis 2.2 meter. Oi, ngam.
2: Kau ngam semua mancing kau.
1: Aku dah cap mancing.
2: Kau mau cakap tu sudah.
1: Aku cakap tadi syok kalau tarjun air masin.
2: Lihat kau ini ya.
1: Kalau dulu lah, sekarang tidak berani sudah. Biarlah, apa mau cakap lah.
2: Come on lah, kau bilang campin berenang.
1: Campin kalau ada yang ngap, kau tinggal ngip. Itu info cuaca hari ini, Sanakan FM bersama.
0: Info cuaca hari ini. Turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda.

kamu di Sandakan FM. Ladies and gentlemen, here it is. Dengar variasi lagu yang memang padu.

0: Baik, sekejap lagi kita ada berita ringkas Sabah FM. Nangkol, kalau mau hantar ucapan macam mana?
1: 019-589-5858 jumping kan?
0: Aku tanya macam mana, kau bagi
1: hantar pergi telefon. WhatsApp lah, anak.
0: Gitulah. Begini. Aku baru mau tanya itu nanti.
1: Itu
0: aku
1: skill.
0: Ni menanya sekarang step by step.
1: Oh.
0: Aku sekarang
1: itu dah lagu. Step by step.
0: Step by step. Ooh baby. Dan pergi mana-mana. Ay, paning jokan lah yang siangkol pagi-pagi ni. Setelah kita bersamamu.

Ia sama dua hala dalam sektor pertanian antara Sabah dan Taiwan terus diperkukuh menerusi penerokaan teknologi baharu, pemindahan kepakaran teknikal serta inisiatif pembangunan bersama demi manfaat komuniti tani tempatan. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, MAFI, Datu Jamawi Jaafar, menerusi satu kenyataan selepas mengadakan kunjungan hormat rasmi ke Kementerian Pertanian Taiwan.

0: mendengar kita sentakan FM.
1: Iya kak, coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lo gue kena putar loh.
0: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.
4: Assalamualaikum, selamat pagi. Ivo bersama dengan geng Aga Isyaf dan Uncle Toto.
5: Oke, sudahkah kamu sarapan?

0: minggu lepas.
1: Wih, 5-6 bulan lah.
0: Tapi macam lama enggak pesan tuh makanan.
1: Memang lah, pas aku nasi goreng lepas telur dadar sama juga. Gayanya sih
0: namanya. Telur mata, telur mata.
1: Ah, telur mata. Ah, ah, kalau yang penting ada telur angkol beneran.
0: Sama lah, beliau pun bising kadang.
1: Aku telur, telur saja.
0: Jadi, kepada yang tengah bersarapan, selamat bersarapan pagi. Mesti ada sarapan lah. Kalau kita mau pergi kerja lagi, tiada sarapan, perut kosong, lain itu dia punya pil.
1: Tapi mau pesan juga kan, sama-sama yang... apa antu kopi lah orang bilang yang kuat minum kopi. Coba pesan dari lu cep.
0: Nanti lah habis tuh.
1: Oh iyalah.
0: Kita mau dengar laman nurani dulu.
1: Oh iyalah.
0: Kok kenapa kalang kabut nih sekarang?
1: Oh iya, lapar.
0: Kita sarapan dulu sambil-sambil kita dengar laman nurani. Oke, Sonekan FM bersama
2: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Khairul Abdul Rajak.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam naungan rahmat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang pendengar, hidup ini penuh cerita. Ada yang manis, ada yang pahit. Dan di sebalik semuanya itu, ada kasih sayang Allah yang sering kita terlepas pandang. Maka tajuk perkongsian kita pada hari ini, hormati ibu bapak walau berbeza pandangan. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, menghormati ibu bapak bukan pilihan, tetapi kewajiban sepanjang hayat. Walaupun kita sudah dewasa, walaupun kita sudah berkeluarga, walaupun pandangan kita tidak lagi sama dengan pandangan mereka, dalam Islam, perbezaan pendapat tidak pernah menjadikan alasan untuk hilang akhlak dan adab terhadap kedua orang ibu bapa kita. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, di dalam suratul Isra ayat ke-23 yang maksudnya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah selain dia, yakni Allah. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa. Perintah ini datang terus selepas perintah mentauhidkan Allah. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan ibu bapa di dalam Islam. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, hakikatnya zaman berubah, cara berpikir juga berubah. Ibu bapa membesar dengan pengalaman dan cabaran yang berbeza. Manakala anak-anak hidup dalam suasana yang tidak sama, maka tidak heran jika wujud perbezaan pandangan. Namun yang menjadi ukuran iman bukan siapa yang menang hujah, tetapi siapa yang menjaga adab. Ramai orang berjaya dalam hidup, tetapi hatinya kosong kerana hubungan dengan ibu bapa retak. Dan ada orang yang hidup sederhana tetapi jiwanya tenang kerana ibu bapanya redha. Itulah rahsia keberkatan yang tidak boleh dibeli dengan harta. Maka jika hari ini kita berbeza pandangan dengan ibu bapa, tarik nafas, rendahkan suara, dan lembutkan hati. Mohonlah pada Allah agar dia melembutkan hati kita dan hati mereka. Karena menghormati ibu bapa, walaupun berbeza pandangan, adalah tanda iman dan akhlak seorang muslim. Wallahu a'lam bissawab. Sampai berjumpa lagi. Semoga Allah memberkati kehidupan kita dan kedua orang tua kita. Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran umat.

0: Baik, sekejap lagi kita ada utama 7 pagi. Sambil-sambil kami bersarapan, kamu pun bersarapan. Sambil-sambil semua yang memandu, sambil-sambil kita dengar lagu. Boleh bahkan? Sambil-sambil menantikan utama 7 pagi. Sambil-sambil, bagus pula kan buat lagu.
1: Sambil-sambil tuh pasang lagu lah pagi.
0: Sambil-sambil memancing. Uye.
1: Sambil-sambil main layang-layang.
0: Step by step.
1: Janganlah.
0: Cukup sekali lah.
1: Cukup lah.
0: Aku pun jam sekitar telinga mendengar. Serangan FM bersama Bu.

6 lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi. Dasar peluang sak sama dipertimbang sasar tawaran gaji setimpal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Enam lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi awal hari ini selepas menggantung operasi beberapa hari akibat dicemari abu susulan letusan Gunung Anak Krakatau. Kementerian Pengangkutan Negara itu memaklumkan antara lapangan terbang yang menyambung semula operasi ialah lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta, lapangan terbang Halim Perdana Kusuma serta lapangan terbang Hussein Sastra Negara Bandung. Dalam perkembangan sama, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta sedang berusaha menghulurkan bantuan terbaik kepada kira-kira 1,500 rakyat Malaysia yang terkandas di negara itu.
1: Jadi saya harap supaya rakyat Malaysia yang terkandas bersabar kerana kita tak boleh dapat apa. Tetapi pihak kaunselor kita di Jakarta akan melakukan yang terbaik mungkin untuk membantu rakyat Malaysia yang terkandas di Jakarta.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Ini pula perkembangan banjir dan tanah runtuh di Nepal. Datuk Seri Muhammad berkata Malaysia masih menunggu kebenaran negara itu untuk menghantar pakar DNA bagi membantu mengenal pasti identiti jasad mangsa untuk dipadankan dengan sampel DNA rakyat Malaysia yang masih belum ditemukan.
1: Selepas itu nanti kita akan mohon daripada pihak kerajaan Nepal untuk membawa pakar-pakar yang boleh mengesan DNA jika ada mayat-mayat yang telah pun dijumpai tetapi mereka terus menanam kerana mereka tidak mempunyai kemudahan yang besar, dan kita memerlukan DNA-DNA untuk kita buat matching antara rakyat Malaysia yang keluarga rakyat di Malaysia di sini yang memberikan DNA mereka jika ia boleh kita padankan DNA tersebut. Itu selepas usaha search and rescue itu ditamatkan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad memaklumkan kerjasama dua hala Malaysia-Thailand menerusi pelbagai agensi kedua-dua negara akan diperkemas khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Sihasak Puan Kitkau.
1: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu, Thailand buat kita pun tak tahu. Jadi dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi kita nak selaraskan dia supaya kita dapat pastikan terutamanya dari segi keselamatan sempadan, supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia pun rugi, Thailand pun rugi kerana ada jenis barangan yang diseludup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diseludup ke Malaysia.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang sasawa khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapatkan pulangan gaji yang lebih setimpal.
2: Dari segi gaji mediannya itu kita sekitar dalam 3,600, tetapi jurang itu memang masih ada terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees, ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih terus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan meneliti mekanisme, melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Penyelarasan Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI perlu dimuktamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan dalam tempoh itu beberapa isu perlu diselesaikan seperti sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
3: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata usaha memperkukuh kerjasama NADI dan PKD mencerminkan pendekatan kerajaan yang mengutamakan sinergi, pengoptimuman sumber dan penyampaian perkhidmatan yang memberikan manfaat kepada rakyat. Jelas beliau, NADI bukan lagi sekadar menyediakan komputer dan capaian internet, malah juga berkembang sebagai pusat maklumat dan pemerkasaan komuniti yang menghubungkan rakyat dengan kemahiran, peluang serta perkhidmatan kerajaan.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

berita seterusnya. Pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR masih tertakluk kepada peruntukan di bawah Akta Imigresen 1959-63. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban menegaskan mereka boleh diambil tindakan seperti pendatang asing tanpa izin sekiranya melakukan kesalahan imigresen lain termasuk bekerja tanpa pas atau permit yang sah. 6 pendaki Trans GBP yang sebelum ini dilaporkan hilang di Great Perak berjaya dibawa keluar dari kawasan pendakian malam tadi. Ketua Polis Daerah Great, Superintendent Abdul Samad Othman berkata, kesemua pendaki berada dalam keadaan baik dan telah menjalani pemeriksaan di klinik kesihatan Pos Kemar selepas dibawa keluar dari Kem Kulim. Mereka ditemukan oleh 10 malim gunung dari Perak dan Kelantan sebelum dibawa pulang ke Kampung Lelar pada pukul 8.45 malam. Luar negara, pihak berkuasa tenaga dan sumber asli Palestin melaksanakan Pelan Keselamatan Tenaga 2025-2027 bagi memperkukuh infrastruktur elektrik negara itu. Menurut Agensi Berita dan Maklumat Palestin, pelan tersebut menyasarkan pengeluaran tenaga boleh diperbaharui sehingga 30% menjelang tahun 2030. Selain memperluas sistem tenaga suria di ratusan sekolah dan hospital, persiapan teknikal serta perolehan alatan bernilai 29 juta dolar turut disediakan bagi membina semula sektor elektrik di Gaza. Hawaii kini bersiap sedia menghadapi ancaman taufan Lowell kategori 3 yang membawa angin berkelajuan maksimum 195 km/jam. Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat meramalkan Pulau Kauai bakal berdepan risiko banjir kilat dan tanah runtuh. Awaran taufan turut dikeluarkan untuk Pulau Niihau. Penduduk digesa segera bersiap siaga sebelum keadaan cuaca buruk dijangka reda menjelang Rabu. Cuba kerugian lebih $8 bilion pada tahun lepas akibat sekatan perdagangan Amerika Syarikat yang kini semakin menekan di bawah pentadbiran Donald Trump. Menteri Luar Bruno Rodriguez menyifatkan sekatan itu sebagai punca utama krisis ekonomi, gangguan elektrik secara besar-besaran serta kekurangan makanan dan ubat-ubatan. Bagaimanapun, Rodriguez menegaskan Cuba tetap bersedia untuk mengadakan rundingan bersama Washington bagi menyelesaikan konflik berlarutan sejak tahun 1962. Sukan Para Sukma 2026, atlet para olahraga Selangor Wan Hajar Adilah meraih perak acara lontar peluru kategori WF11 selepas mencatatkan balingan 6.13 meter di Stadium UiTM Shah Alam. Pingat emas dimenangi atlet Sarawak Catalina Sunti berkala gangsa milik rakan senegerinya Nur Atirah Von. Meskipun sekadar di tempat kedua, jurulatih para olahraga Selangor Abdul Karim Raham tetap bangga dan yakin Wan Hajar mampu bangkit lebih cemerlang pada kejohanan akan datang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 6 lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi. Dasar peluang sah sama dipertimbang sasar tawaran gaji setimpal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Okay.
0: Evo bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Totong.
1: Woi, semangat kalau pas makan biskut ah.
0: Hai, kau ingat biskut kita ada cheese.
1: Bikin takut.
0: Sekali-sekala boleh bah.
1: Macam berkali-kala itu.
0: Minggu lalu lain.
1: Oh, lain kah? Lain jenis lah.
0: Kemarin kan aku nak aku makan tu. tadi kau ada tanya pasal kupik kan, Angkor?
1: Ya, kupik.
0: Kupik ni bagus juga kan kalau orang yang bangun pagi.
1: Kupik biasa kalau ada orang tu kan dia macam mesti minum kopi.
0: Iya.
1: Mesti minum kopi untuk kasih segar badan. Orang bilang lah, dah tahu lah. Betul, betul kan?
0: Betul juga. Ramai juga yang minum kopi setiap hari kan. Kadang pagi, tengah hari, petang, malam pun ada juga.
1: Betul.
0: Tapi kadang-kadang tanpa kita sedar jumlahnya boleh jadi 5-6 cawan sehari. Jadi satu kajian jangka panjang melibatkan hampir 10,000 wanita berumur 65 tahun ke atas mendapati pengambilan kopi secara sederhana sekitar 2 hingga 3 cawan sehari tidak dikaitkan dengan ketumpatan tulang yang lebih rendah. Tetapi mereka yang minum lebih daripada 5 cawan sehari menunjukkan kaitan dengan bone mineral density yang lebih rendah. Maksudnya bukan kopi terus merosakkan tulang. Tapi pengambilan yang terlalu banyak mungkin menjadi salah satu faktor yang perlu diberi perhatian lah. Terutamanya apabila usia meningkat macam Angkol kan yang sudah veteran ni, dan risiko osteoporosis akan semakin tinggi. Gitu. Boleh ambil tapi janganlah banyak.
1: Jangan terlalu banyak minum kopi lah, orang bilang kan dia secara perlahan-lahan dia bilang menyerap tulang tuh.
0: Iya.
1: Jadi lebih-lebih kepada yang sudah berumur, dia punya tulang makin lama makin tidak kuat.
0: Iya.
1: Biasalah itu lumrah kehidupan.
0: Iya.
1: Bukannya tulang kau tuh makin lama makin keras.
0: Boleh ambil 2-3 cawan sehari boleh.
1: Tapi walaupun edik, ada orang edik, ada orang selalu orang bilang yang ketagih, ketagih sama kopi. Jadi bila ketagih sama kopi ini orang mesti lah kopi hari-hari. Tapi pastikan yang kopi itu tidak melebihi daripada 3 cawan sehari. Cukuplah 3 cawan. Tapi itulah ada orang asal keluar kopi, kopi, kopi, kopi. Dia nama kopi, kopi hazelnut lah, kopi almond lah, kopi apa-apa kopi, kopi juga nama dia.
0: Kopi latte.
1: Latte lah, americano lah, pistachio lah.
0: Papa americano. Sekejap lagi kita ada berita ringkas Senaken FM, dan selepas itu kami akan kongsikan menarik di medsos hari ini. Senaken FM bersamamu.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Syafizal Latif dalam berita ringkas Sandakan FM. Belanjawan 2027 yang bakal dibentangkan bulan depan dijangka memberi tumpuan khusus kepada usaha menangani isu sosioekonomi. Setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, tumpuan terhadap kedua-dua golongan itu diberikan memandangkan mereka antara yang paling terkesan dengan tekanan ekonomi dan cabaran kos sara hidup semasa. Barisan Kepimpinan Baharu Gagasan Rakyat Sabah PGRS bagi kawasan Parlimen P183 Beluran tampil dengan gabungan lama dan baharu. Gabungan itu merangkumi ahli jawatan kuasa yang berpengalaman datangnya dari pelbagai parti yang menyertai kepimpinan PGRS P183 Beluran. Adun Sugut yang juga ketua bahagian PGRS Beluran, Datuk James Ratib berkata, kekuatan Gagasan Rakyat Beluran dilihat sebagai dominan dengan barisan ahli jawatan kuasa yang mewakili tiga acuan iaitu Adun Sugut, Beluran dan Telupit. Sandakan diramalkan pagi hujan di beberapa tempat, petang dan malam ribut petir di beberapa tempat. Sekian berita ringkas Sandakan FM, berita tadi disunting Salih Jikri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sejahtera negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesar agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan. Kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh.

0: Jangan ambil mudah dengan jerebu. Amalkan 5 langkah pantas ini untuk melindungi paru-paru anda. Pakai pelitup muka. Gunakan jenis N95 semasa berurusan di luar. Banyakkan minum air. Bantu tubuh mengeluarkan toksin dengan cepat. Kekal di dalam rumah. Elakkan senaman intensif atau aktiviti riadah di kawasan terbuka. Bersihkan diri. Basuh muka dan tangan sebaik sahaja kembali ke rumah. Elakkan pembakaran terbuka. Jangan burukkan lagi keadaan udara sekeliling kita. Segera dapatkan rawatan jika anda mengalami sesak nafas, batuk berterusan atau iritasi mata. Tangani jerebu. Kesihatan diutamakan.
1: Simpan nombor WhatsApp kami sekarang. 019-589-5858. WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana jua. Sandakan FM bersamamu.

0: ini. Satu FM bersamamu. Oh iya, yeah. Menarik di medsos hari ini. Akol mulakan dulu.
1: Oke, sekarang orang bilang mana-mana kau buka laman media sosial, siap. Okay. Orang mesti sebut Indonesia.
0: Kenapa?
1: Sebab ada gunung berapi.
0: Oh iya iya iya.
1: Jadi gunung berapi baru-baru tu letusan gunung berapi anak Krakatau. Gunung berapi anak Krakatau. Jadi pasal itu semalam kemarin lah sebanyak 41 penerbangan ke Jakarta seluruh Malaysia dibatalkan. Oh. Kemarin lah hari Sabtu. Jadi pembatalan tu dari pukul 6.45 pagi sampai pukul 11.55 minit malam punya anulah penerbangan. Di KK pun kena batal satu masing-masing.
0: Ada KK kena batal lah.
1: Iya. Jadi yang tertinggi memanglah direkodkan di lapangan terbang antarabangsa KLIA dengan 30 penerbangan, 20 di terminal 1, 10 di terminal 2. Jadi semua itu sebab apa nama dia ni, susulan penutupan sementara lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta selepas abu gunung berapi daripada letusan anak Krakatau menjejaskan operasi penerbangan. Nah, kalau orang tahu cerita pasal gunung Krakatau ni, orang akan tahu lah yang gunung Krakatau dulu tahun 1883 tu pernah mengorbankan lebih 30 ribu nyawa.
0: 1883.
1: Tapi 26 Ogos 1883 macam tu. Tapi dia mengorbankan orang bilang lebih 30 ribu orang. Oh, itu gunung Krakatau. Tapi ini anak dia.
0: Anak dia.
1: Anak dia. Anak gunung anak Krakatau. Cuma meletus tapi menghasilkan debu sehingga menyebabkan semua penerbangan terpaksa dibatalkan.
0: Baik, satu lagi berita di mana seorang bayi perempuan berusia 4 bulan meninggal dunia selepas ditemukan tidak sedarkan diri di sebuah taman asuhan kanak-kanak Taska di Bandar Al-Muktafi Bilashah. Ini di Dungun, di mana pengurusan Taska mendapati bayi tidak sedarkan diri selepas tidur dan diberi susu, kemudian dibawa ke klinik kesihatan Durian Mas untuk rujukan. Jadi setiba di hospital, usaha menyelamat termasuk CPR dijalankan, namun mangsa disahkan meninggal dunia kira-kira 12.45 tengah hari. Dan pemeriksaan awal tidak menemui kecederaan fizikal jelas. Dan proses bedah siasat akan dijalankan untuk menentukan punca sebenar kematian. Dan polis membaca siasatan di bawah Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001, di mana dua pengasuh, ibu bapa dan saksi akan diambil keterangan. Sekarang ni belum ada apa-apa keputusan, jadi kita jangan dulu buat sebarang spekulasi. Kita serahkan kepada pihak polis untuk membuat tindakan yang selanjutnya. Baik, itu dia menarik di medsos hari ini. Layan terus Senakan FM bersamamu.
2: Menarik di medsos hari ini. Setiap hari 7.40 pagi.

0: Baik, terima kasih semua yang terus bersama kami di Sanagar FM. Bersamamu masih lagi bersama kami, geng Agai pagi ini. Aha. Dan Uncle, memandangkan kita di Sanakan ini masih lagi jerebu.
1: Betul.
0: Jadi orang ramai ditegaskan tidak melakukan pembakaran terbuka di mana-mana kawasan sepanjang krisis jerebu melanda negara. Dan pembakaran terbuka bukan sahaja mencemarkan udara dan membahayakan kesihatan, malah merupakan satu kesalahan undang-undang yang amat serius. Ingat, mau bakar-bakar sesuka hati ini,
1: betul,
0: boleh lah, tak boleh, geng. Dan pembakaran terbuka yang dilakukan sepanjang krisis jerebu juga akan menambah kesan lebih buruk terhadap alam sekitar.
1: Jadi kamu kena kena lebih berhati-hati ya, jangan buat perkara yang dibolehkan seperti pembakar secara terbuka, terutamanya ketika musim jerebu ini.
0: Iya.
1: Dan jawatan alam sekitar pun akan pada ketika ini sedang meningkatkan rondaan harian bagi pemantauan satelit bagi memantras aktiviti pembakaran secara terbuka di seluruh negara susulan cuaca panas ini.
0: Iya. Macam kalang kabut kau kan?
1: Begitulah kata-kata.
0: Tak apa pun, disanakan bacaan IPU sederhana. Dan kita harapkan jerebu ni akan pulih yang kolah. Dalam masa dekat ni, campun lama sendak main layang-layang ni.
1: Itu pula kau fikir, main lah kau di rumah.
0: Sekarang aku di rumah main pancing-pancing.
1: Pancing apa? Dari atas tumpi bawah?
0: Bukan. Bukan itu. Ada tau lah mainan budak-budak ni yang pakai magnet itu. Bolehlah melepas gian.
1: Tapi kau yang ajar yang anu lah, memancing?
0: Anak aku yang beli, aku tu bawa saja main.
1: Oh, kau yang main.
0: Sama-sama.
1: Kau yang main.
0: Macam aku cakap lah, melepas gian.
1: Oh, iyalah. Habis kau beli itu untuk... Sebenarnya orang yang besar nih, dia kasih beli anak dia, pasal dia pun ikut main betul.
0: Bukan sebenarnya.
1: Cuma dia tidak mengasih tahu.
0: Bukan.
1: Ini bagus sih.
0: Sebenarnya aku yang mau main tuh, tapi cakap saja budak mau.
1: Oh, skill lah.
0: Skill. RM2 coba. Baik. Sekejap lagi berita sampai FM. Nanti kita jumpa untuk jam yang ketiga. Layan terus Evo Sanakan FM bersama.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Mesyuarat tindakan pelaksanaan MA63 dipengerusikan Perdana Menteri Jumaat ini. Sabah perkukuh hubungan pertanian dengan Taiwan. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.